0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
4: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: KTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko LKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih bermalas-malasan di rumah karena hari libur dan tentunya mau aktivitas di luar rumah. Malas banget lah ya lihat cuacanya nih, apalagi kabut asapnya semakin tebal nih teman Pro 2. Nah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, apalagi yang punya adik atau mungkin anak di rumah. Jangan lupa untuk memberikan masker kalau misalnya keluar rumah teman Pro 2. Nah, jangan lupa untuk banyak minum air putih agar tidak dehidrasi ya teman Pro 2 ya. Nah, satu lagi nih, jangan lupa ya teman Pro 2 untuk tetap menjaga kesehatan tubuh kamu dari dalam dan juga luar tubuh, apalagi untuk kesehatan kulit ya. Dimana kulit merupakan aset atau investasi juga bagi kita nih, apalagi perempuan. Dan salah satu yang bisa kita gunakan untuk merawat kulit kita adalah retinol. Dimana retinol merupakan salah satu bahan aktif yang banyak digunakan dalam perawatan kulit karena berbagai manfaatnya. Jadi retinol ini bisa membantu menyamarkan garis halus, memperbaiki tekstur kulit, memudarkan bintik hitam, dan mengatasi yang namanya jerawat. Retinol juga termasuk bahan yang perlu digunakan dengan hati-hati teman Pro 2, terutama bagi pemula dengan karena dengan penggunaan yang kurang tepat, ini bisa memicu iritasi, kemerahan sampai dengan membuat kulit menjadi lebih sensitif. Karena itu teman Pro 2, yuk kita kenali beberapa kesalahan yang sering dilakukan saat menggunakan retinol agar manfaatnya optimal tanpa mengganggu kesehatan kulit.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai, bro.
0: Santai sih, santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

menggunakan retinol yang bisa bikin kulit bermasalah, yaitu Mompro 2 ya. Untuk yang pertama adalah kesalahan menggunakan retinol terlalu sering. Alih-alih mengharapkan hasil yang lebih maksimal, jadi salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah langsung menggunakan retinol setiap hari karena ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat. Tapi teman Pro 2, kulit kita tuh perlu waktu untuk beradaptasi, dimana penggunaan yang terlalu sering bisa menyebabkan kulit menjadi kering, kemerahan, bahkan menjadi terasa perih. Jadi mulailah dengan frekuensi rendah, kemudian tingkatkan secara bertahap sesuai kondisi kulit. Nah, untuk bagi para pemula, kamu bisa menggunakan retinol 1 hingga 2 kali dalam seminggu pada malam hari. Kesalahan selanjutnya adalah menggunakan terlalu banyak retinol. Karena beberapa orang mungkin berpikir bahwa menggunakan retinol dalam jumlah banyak atau memiliki konsentrasi yang tinggi itu bisa memberikan hasil yang lebih cepat. Di mana pemakaian berlebihan ternyata teman Pro 2 itu justru malah bisa meningkatkan resiko kulit kering, mengelupas, sampai dengan iritasi. Jadi sebaiknya ikutilah petunjuk penggunaan pada kemasan dan cukup gunakan retinol seukuran kacang polong untuk seluruh wajah kamu. Ketiga adalah melewatkan moisturizer. Jadi retinol ini itu merupakan bahan aktif yang bisa membuat kulit terasa lebih kering. Dan selain itu juga bisa membuat kulit menjadi mengelupas atau bahkan menjadi kemerahan teman Pro 2. Karena itu jangan lupa gunakan moisturizer setelah mengaplikasikan retinol untuk membantu menjaga kelembapan dan mengurangi resiko iritasi ya. Tentunya dengan kamu menggunakan moisturizer setelah menggunakan retinol, kulit kamu bisa beradaptasi dengan retinol secara lebih nyaman. Bukan hanya sampai di situ, masih ada kesalahan lainnya yang mungkin sering kita lakukan dalam penggunaan retinol. Dan tentu aja nanti Ulan bakal balik lagi untuk nge-spillnya spesial untuk kamu, Teman Pro 2.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. Teman terbaik kamu.

negatif, sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Aku dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya, suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan.

selanjutnya masih dengan kesalahan penggunaan retinol yang bisa bikin kulit kita menjadi bermasalah ya. Untuk selanjutnya adalah menggabungkan retinol dengan terlalu banyak bahan aktif temam Pro 2. Di mana menggunakan retinol bersamaan dengan bahan aktif tertentu seperti AHA, BHA, dan vitamin C atau produk yang berpotensi mengiritasi, ternyata bisa membuat kulit kita menjadi lebih mudah mengalami kemerahan, kering, atau bahkan menjadi perih. Jadi kalau misalnya kamu masih pemula untuk menggunakan retinol, itu sebaiknya gunakanlah rutinitas skincare yang sederhana terlebih dahulu, dan kamu bisa memilih produk dengan bahan yang lebih lembut seperti hyaluronic acid atau niacinamide.

Selanjutnya teman pro 2, kesalahan yang terakhir adalah mengaplikasikan retinol pada pagi hari. Jadi hindarilah mengaplikasikan retinol pada pagi hari karena retinol ini ternyata lebih mudah kehilangan efektivitasnya saat terkena paparan cahaya dan penggunaannya juga bisa membuat kulit sensitif terhadap sinar UV ya. Jadi gunakanlah produk berbasis retinol di malam hari dan jangan lupa aplikan sunscreen untuk membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Nah itu dia beberapa kesalahan saat menggunakan retinol yang perlu kamu hindari teman pro 2.

0: Kalau kakak pilih warna apa?
1: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
0: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
0: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Saatnya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk

0: sepatunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Tante tahu anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: cuaca.
1: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Selasa 25 Agustus 2026. Pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah dan berasap ya teman pro 2 ya. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah dan juga berasap. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 43 hingga 88%. Arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan titik panas sendiri pertanggal 24 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, terdapat 348 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 72 titik panas, Bungo 9 titik panas, Merangin 3 titik panas, Muaro Jambi 7 titik panas, Sarolangun 154 titik panas, Tanjab Barat 46 titik panas, Tanjab Timur 7 titik panas, dan Tebo 50 titik panas. Forecaster on duty ada Hari Taufik Kurniawan dan diperbarui 25 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

alaihi wasallam yang teman pro 2 ya. Di mana Maulid Nabi merupakan salah satu hari besar dalam agama Islam dan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak hanya di Indonesia teman pro 2, Maulid Nabi juga diperingati oleh kaum muslim di banyak negara nih. Dan tentunya beberapa negara dengan mayoritas penduduk muslim juga menetapkan Maulid Nabi yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari libur nasional. Nah, seperti di Indonesia, Malaysia, Turki, Irak, Yaman, dan negara-negara lainnya ya, di mana umat Islam di berbagai belahan dunia itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam merayakan Maulid Nabi nih. Sesuai dengan tradisi yang dijalankan secara turun-temurun selama ratusan atau bahkan ribuan tahun teman pro 2. Selain sebagai wujud kecintaan yang besar terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulid Nabi juga bertujuan untuk mengingat kembali teladan serta ajaran secara utuh. Nah teman pro 2, ada beragam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di banyak negara ya. Kita mulai dulu dari Brunei Darussalam nih teman pro 2. Jadi Brunei Darussalam ini memiliki tradisi unik yang telah dijalankan secara turun-temurun dalam memperingati Maulid Nabi nih. Dimana acara utama peringatan Maulid Nabi di Brunei disebut dengan Perarakan Agung, jadi sebuah pawai keliling yang dipimpin langsung oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Nah, pada acara tersebut, Sultan Brunei ini dan juga sekelompok perwira kerajaan bersama masyarakat yang mengenakan pakaian yang unik dan menarik tentunya, itu bakal berjalan menyusuri kota Bandar Sri Begawan sambil melantunkan salawat. Duh, indah banget pastinya nih. Setelah dari Brunei, kita beralih lagi ke India, di mana penduduk muslim di India ini menyambut Maulid Nabi dengan penuh sukacita dan juga kemeriahan teman pro 2. Mengutip dari Times of India, jalan raya, masjid, dan pasar itu bakal dihiasi dengan lampu-lampu indah warna-warni dan juga bendera warna hijau yang melambangkan Islam. Masyarakat biasanya mengenakan baju baru, membagikan permen, dan mengunjungi masjid sebagai ritual utama memperingati Maulid Nabi. Nah, mereka juga akan mengundang kerabat-kerabat mereka nih untuk ke rumah dengan suguhan berbagai jenis makanan lezat seperti sir kurma dan juga sevayan. Sementara beberapa orang mengunjungi situs-situs penting keagamaan seperti Haji Ali Dargah, Jama Masjid, Nizamuddin Aulia, dan juga Ajmer Sharif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon berkah tentunya teman pro 2. Nah, itulah perayaan Maulid Nabi di negara Brunei dan juga India ya. Masih ada lagi negara-negara lainnya nih yang bakal kita intip gimana sih perayaan Maulid Nabi di sana ya teman pro 2.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kopi susu 2 eh?
1: Saya kopi hitamnya tante.
0: Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu, kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

Ya, teman berdua, setelah tadi kita ngobrolin soal perayaan Maulid Nabi di Brunei Darussalam dan juga di India ya, teman berdua ya. Nah, kita lanjut lagi ke negara Mesir nih, teman berdua. Jadi di negara Mesir itu nggak kalah sama Brunei dan India, tentunya berbagai macam kegiatan keagamaan seperti pembacaan kasidah Nabi, festival film dan lagu, sampai dengan festival salawat dan zikir digelar untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nih. Nah, masyarakat juga melakukan tradisi pawai yang diiringi dengan musik rebana. Terus juga mendekorasi kota serta bagi-bagi permen dan manisan untuk anak-anak nih, teman pro 2. Tentunya terdapat pula jajanan khas Maulid Nabi yaitu Roset El Maulid atau mungkin permen boneka yang terbuat dari wijen berlapis gula ya, teman pro 2 ya. Dan juga pistachio dan almond serta Hausan El Maulid yaitu permen berbentuk sultan di atas kuda. Nah, pastinya peringatan Maulid Nabi di Mesir ini pasti ditunggu oleh anak-anak setiap tahunnya karena mereka bakal mendapatkan permen dengan berbagai macam rasa dan juga bentuk tentunya. Selanjutnya kita beralih lagi ke negara Turki, di mana walaupun tak semegah perayaan yang dilakukan di Indonesia, masyarakat Turki tetap memperingati hari Maulid Nabi atau dalam bahasa Turki disebut Mevlid Kandili dengan penuh semangat nih, teman pro 2. Nah, komunitas muslim di Turki ini memperingati hari spesial ini dengan menggelar pengajian, sholat, dan membaca Al-Quran baik di masjid, gedung pertemuan, maupun rumah masing-masing pada malam hari ini. Jadi dikutip juga dari portal berita Turki Elite, pada pengajian ini juga dibacakan syair tradisional yang menceritakan kehidupan dan keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita beralih lagi ke negara Libya, di mana perayaan parade Maulid Nabi merupakan peristiwa penting yang sudah ada sejak berabad-abad lalu bagi kaum Sufi di negara Afrika Utara ini. Dan dikutip dari France 24, menjelang perayaan warga itu biasanya ya berbelanja dekorasi dan kembang api nih untuk memeriahkan Maulid Nabi tentunya. Nah, pada saat harinya tiba nanti, ratusan warga Libya yang mengenakan pakaian adat tradisional itu bakal turun ke jalan-jalan di kota Tripoli dengan drum dan simbal yang mengiringi nyanyian, teman pro 2. Tapi meningkatnya ketegangan antara kaum Sufi dan kaum Salafi yang menentang Maulid Nabi telah menyebabkan pembatalan perayaan semacam itu di seluruh Libya pada beberapa tahun terakhir. Duh, disayangkan banget ya, teman pro 2 ya. Nah, setelah dari Libya, kita bakal ngobrolin lagi nih perayaan Maulid Nabi di negara Maroko dan juga negara Afrika Selatan. Kira-kira seperti apa? Nanti Ulan bakal balik lagi untuk spill-nya spesial untuk kamu, teman produk.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi

Station. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai 22 RRI Network.

Ya teman Produa, selanjutnya kita bakal ngobrolin lagi nih gimana sih perayaan Maulid Nabi di negara Maroko ya teman Produa ya. Jadi di negara Maroko saat perayaan Maulid Nabi, masyarakat Maroko ini cenderung membaca doa, puisi, dan cerita tentang kehidupan Nabi Muhammad. Di mana hari libur nasional ini juga dianggap sebagai kesempatan untuk berkumpul bareng keluarga, seperti dilansir dari Maroko World News nih teman Pro 2. Nah biasanya rumah-rumah akan menghidangkan asida, kuliner khas negara tersebut yang ada saat peringatan Maulid Nabi. Jadi kota Sel di Maroko ini menjadi tempat yang paling terkenal untuk merayakan Maulid Nabi. Di mana di sini bakal diadakan

Melayu yang artinya rampai. Dan snai adalah bahasa Afrika yang artinya memotong. Jadi dalam ritual ini, para perempuan berkumpul untuk memotong daun jeruk dan daun lemon sambil membaca salawat tentunya. Ditambah lagi mereka bakal merendamnya ke dalam wewangian air mawar dan lemon. Lalu mengemasnya ke dalam kantong kain kecil untuk dibagikan kepada para hadirin di akhir upacara nanti. Waktu mempro dua, ternyata perayaan Maulid Nabi di berbagai negara lainnya itu nggak kalah seru ya dengan di Indonesia juga tentunya. Jadi teman pro dua, ini juga mengakhiri obrolan kita pada hari ini tentunya. Dan gak lupa untuk mengucapin selamat menikmati libur kamu di hari ini karena besok udah.

yang terselesaikan, mungkin bisa kamu selesaikan di hari Selasa ini. Atau mungkin di hari Selasa ini yang ikut perayaan Maulid Nabi di daerah tempat tinggalnya, juga tetap semangat teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk itu Ulan mau pamit undur diri. Apabila ada salah kata, Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

edisi hari ini ya, di hari Selasa 25 Agustus 2026 teman Pro 2 ya. Dan pastinya pagi ini aku bakal menemani teman Pro 2 sampai nanti sore ya, di formasi 15 sore, untuk dengan berbagai informasi lah pokoknya teman Pro 2 di hari ini ya. Agak susah nih kan dia ngomongnya untuk hari ini ya. Oke deh, pastinya buat teman Pro 2 semuanya luar biasa sekali. Mudah-mudahan teman Pro 2 semua dalam kabar yang baik-baik aja ya, dan juga sehat semuanya teman Pro 2, karena memang hari ini suasananya sama kayak kemarin ya, walaupun memang lagi libur nih teman Pro 2 karena sedang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ya, 1448 Hijriah untuk tahun ini. Dan pastinya juga alangkah baiknya aku menyarankan untuk tetap stay di rumah ya, mengingat bahwasanya untuk kota Jambi tuh udaranya tuh masih kurang sehat untuk kita semua teman Pro 2 ya. Jadi jangan memaksakan untuk berada di luar ruangan. Dan aku lihat nih teman Pro 2, untuk jalanan tadi on the way ke sini itu memang lengang ya. Jadi memang tidak seramai hari biasanya. Biasanya kalau libur kan ramai ya. Nah, hari ini tuh lengang teman Pro 2 ya. Jadi mudah-mudahan banyak yang sudah memahami bahwa sekarang ini alangkah baiknya kita berada di rumah ya. Oke deh, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW nih teman Pro 2. Yang jelas kira-kira kita bertanya kepada diri kita nih teman Pro 2, apa ya yang bisa dipelajari dari sosok Rasulullah untuk kehidupan kita hari ini gitu. Karena zaman tuh boleh berubah, teknologi boleh makin canggih, media sosial makin ramai, tapi nilai-nilai seperti jujur, sabar, peduli, menghargai orang lain, dan tetap baik meskipun diperlakukan kurang baik, itu rasanya tetap relevan sampai sekarang ya. Dan yang paling menarik, belajar dari Rasulullah itu nggak harus selalu dengan hal-hal besar, bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana. Jadi cara kita ngomong kepada orang tua, cara kita memperlakukan teman, nggak gampang untuk menyebarkan berita yang belum tentu benar ya. Kemudian sampai belajar lebih sabar menghadapi orang lain gitu. Nah, jadi hari libur ini untuk teman Pro 2 yang mungkin memang harus bekerja ya, ya udah laksanakan dengan hati ikhlas ya, dan pastinya penuh kehati-hatian. Jangan lupa untuk menggunakan masker teman Pro 2 ya. Dan masih juga untuk di Pro 2 Hitlist, aku juga menantikan WhatsApp dari kalian yang mau request lagu untuk hari ini. Ya, tungguin sebelum jam 12 siang ya. Jadi langsung aja WhatsApp di 08 11 743 9090 ya. Oke deh kalau gitu, buat teman Pro 2 semuanya, selamat menikmati libur bersama dengan keluarga tercinta di rumah aja. Jangan kemana-mana ya, kalau kamu gak mau terserang yang namanya sakit tenggorokan, flu, batuk, pilek, itu gak enak banget, apalagi saat musim asap kayak gini teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Gue sama Kak siapa ya tadi ya? Kak Maria. Nah, ya. Kak Maria, thank you banget ya requestannya. Terus juga ntar aku bakal puterin juga ada yang request lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali nih ya. Ada Kak siapa tadi ya? Nyarinya. Pokoknya lagu-lagu requestan teman produser semua udah aku taruh semua di playlist. Jadi kamu tinggal WhatsApp aja ya, pasti bakal aku puterin untuk siang hari ini ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita bakal dengerin satu lagu dari Kak Adrian Khalif. Ih, kakak ya, kayak kakak ade aja kita, kak. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pura 2 Jambi, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

podcast menjuntak ya. 22 menit ya formasi 11 siang hari di Tawang Pro 2, dan kita juga masih melihat sepertinya di luar tuh kabut asapnya juga masih pekat ya Tawang Pro 2. Dan gantinya Kania menyampaikan untuk memproduksi semuanya untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan ya. Karena banyak banget tadi juga terlihat ada yang menggunakan kendaraan roda 2 itu tidak menggunakan masker teman produksi ya. Oke, hari libur menjadi momen yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk bisa berkumpul bersama keluarga. Walaupun untuk sekarang ini jalan-jalan bukan jadi alternatif yang bisa kita pilih ya untuk bisa menikmati libur gitu teman Pro 2 ya, karena kondisi cuaca panas, kualitas udara yang kurang sehat itu membuat kita perlu lebih bijak lagi menentukan aktivitas yang harus kita lakukan ya. Dan wasia juga teman Pro 2 untuk anak-anak muda nih, cuaca panas seringkali bukan hanya bikin gerah tapi juga membuat tubuh kita lebih cepat lelah. Ditambah paparan asap atau polusi udara, aktivitas di luar ruangan dalam waktu yang lama itu dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman membro 2. Nah, karena itu bukan berarti hari libur harus dihabiskan di dalam rumah ya, tapi aktivitas tetap bisa dilakukan, tetapi perlu menyesuaikan dengan kondisi udara dan cuaca. Tapi alangkah baiknya tetap berada di rumah gitu membro 2 ya. Dan ketika kamu ada kegiatan di luar rumah, alangkah baiknya untuk memantau dulu kualitas udara sebelum berpergian gitu ya. Dan pastinya saat keluar rumah, penggunaan masker yang sesuai itu juga dapat membantu mengurangi paparan partikel di udara. Selain itu, pilih waktu ketika cuaca tidak terlalu terik dan hindari aktivitas fisik berat di tengah panas di tempat produksi ya. Baiklah, kalau seperti itu, karena masih ada beberapa, ya setengah jaman lagi lah ya, untuk kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Buat teman Pro 2 yang mau request, masih aku tungguin di 08 11 743 9090 ya. Ini dia ada lagu dari Icon yang kemarin sempat ini ya, mengadakan konser di Jakarta, dan ada salah satu karyawan RRI juga kayak ngefans banget sama Icon ini, karena terpantau dia ada di sana ya, mungkin udah on the way pulang, mudah-mudahan pesawatnya bisa landing ya. Karena Jambi lagi pekat banget asapnya. Langsung aja ada Love Scenario darinya Icon untuk siang hari ini.

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: sana.
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Kita masih di Santai Siang untuk hari ini. Teman Pro 2, ada Nia yang bakal nemenin kalian semuanya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian semuanya untuk mari bersama-sama kita menormalisasikan orang yang minum air putih di mana aja. Itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2. Justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak, ah ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak di teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mental, ya kan? Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Jawi, teman terbaik kamu. Tom Produce, siang ini aku bakal bahas mengenai makanan favorit kita bersama. Apalagi kalau bukan mie instan pakai nasi hangat. Wow, ini kombinasi yang luar biasa. Tapi menurut dokter Reisa Broto Asmoro, kombinasi mie instan dan nasi ini kurang baik jika sering dikonsumsi. Ingat ya, kalau sering dikonsumsi itu nggak baik. Nah, mie instan dan nasi ini keduanya itu termasuk karbohidrat yang sederhana, yang indeks glikemiknya itu tinggi. Jika dikonsumsi bersamaan, tentunya akan menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Nah, akibatnya tubuh akan terasa cepat lelah, kemudian mengantuk, dan kamu jadi kurang fokus setelah makan. Mie instan dan nasi ini juga rendah serat ya, dan ini juga bisa menyebabkan proses pencernaan jadi lebih lambat, yang memicu keluhan perut kembung dan juga begah. Nah, gimana caranya biar kita bisa tetap menikmati mie instan nih teman produa? Nah, caranya dengan menambahkan protein dan serat kepada mie instan. Jadi bukan menambah nasi angetnya. Ya, jadi asupan gizinya itu jadi seimbang dan tidak membebani kerja usus kita. Nah, ayo siapa yang di sini suka banget makan mie instan dan harus pakai nasi anget? Dirubah ya kebiasaannya.

kata-kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini di Santai Siang teman Pro 2, aku bakal bahas tahta tertinggi makanan atau minuman yang paling sering bikin perut kita jadi ngembang alias buncit. Nah, buat teman Pro 2 yang ngerasa nih ya, aduh perut aku kayaknya udah mulai maju nih berapa senti. Ini bukan karena kamu lagi hamil ya. Oke, jadi yang pertama, minuman manis dan bersoda. Nah, gula cair itu cepat diserap, kemudian insulin jadi naik. Gas dari soda numpuk di perut, nah itu akhirnya jadi kembung. Solusinya, air putih, infused water, atau teh tawar. Nah, kalau yang mau yang manis-manis, cukup sesekali aja, bukan tiap hari ya. Kemudian, gorengan dan makanan berlemak berat. Aduh, ini mah susah ya untuk kita hindari gitu. Even kita makan ikan aja harus digoreng ya kan, ayam aja digoreng, telur aja didadar. Tapi sekarang udah bisa kok dadar telur pakai air gitu, atau mungkin pakai apa sih namanya, daun pisang gitu kan, bisa teman Pro 2 diakali ya. Nah jadi kalau misal kamu suka makanan yang goreng-gorengan atau makanan yang berlemak berat, nah ini lemak ini sulit banget dicerna, makanan akan lebih lama di lambung, nah ini yang bikin begah, terus juga penuh, dan perut akan terasa maju ya. Nah solusinya, ganti makanan dengan yang ditumis-tumis ringan aja, yang bukan air, minyaknya itu sedikit aja, atau mungkin kalau kamu punya air fryer, nah bisa ya. Jadi tanpa digoreng gitu. Dan pastinya pilih lemak baik, entah itu dari olive oil atau alpukat secukupnya. Kemudian buat kamu yang suka roti putih, terus juga kayak perkuean lah ya, kue-kue olahan, dia kan rendah serat nih, tinggi gula. Nah ini bikin cepat lapar dan kayak apa ya, kayak kita bakal nagih, mau lagi gitu. Karena memang gak bikin kita kenyang. Nah solusinya, ganti karbo yang lebih stabil, entah itu nasi, entah itu kentang, ubi, selalu barengin dengan protein dan sayur. Sekarang ini udah banyak banget yang jual bekukusan ya teman Pro 2. Nah itu siapa tahu bisa menjadi solusi juga nih buat teman Pro 2 untuk mengganti kebiasaan cemil-cemilan yang manis ya. Nah buat kamu yang suka minum kopi, gula dicampur susu ya, kopi, gula, susu, kombinasi yang pas banget ya. Terus juga kayak ada kombinasi asam ya, terus dicampur gula, ada laktosanya. Nah banyak orang yang langsung kembung walau belum makan. Nah solusinya kalau bisa minum kopi hitam, atau yang lagi banyak digandrungi anak-anak Gen Z, Americano, cie. Ini bisa diminum setelah ada makanan di perut ya. Kemudian buat teman Pro 2 yang makanan yang tinggi garam nih, yang instan dan juga kemasan. Garam ini bikin tubuh kita nahan air ya, bukan lemak naik, tapi perut kelihatan jadi mengembang. Solusinya, kurangi makanan ultra proses, perbanyak minum air dan sayur tinggi kalium. Kalau kamu sering merasa, kok perut aku doang yang maju ya? Nah, coba cek apa sih yang sering kamu makan dan minum sehari-hari?

0: Salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Omongan Pro 2, pernah dengar nggak istilah glow up? Nah, ini biasanya dipakai buat nyebut orang yang makin cakep atau makin stylish. Tapi tahu nggak sih, kalau secara harfiah, badan kita itu memang beneran glowing alias bercahaya. Sini aku jelasin. Jadi, tubuh manusia itu memancarkan cahaya yang namanya bioluminesensi. Ini tuh hasil dari reaksi kimia di dalam sel kita, spesifiknya di mitokondria cahayanya memang super duper redup, makanya nggak bisa dilihat pakai mata telanjang. Tapi bisa dideteksi pakai kamera khusus. Dan yang paling amaze, cahaya ini paling kuat muncul di area wajah sama dada loh. Plot twistnya nih, terang atau redupnya cahaya ini bisa berubah-ubah ngikutin mood dan kondisi badan. Jadi kalau lagi stres, overthinking, atau emosian, intensitas cahayanya juga bakal beda. Kelihatan banget kan mana yang lagi happy sama mana yang lagi banyak pikiran. Jadi, buat kamu yang hari ini ngerasa down atau insecure, cheer up! Sadar nggak sadar, kamu itu selalu bersinar kok! Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro 2 Event.

0: baiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

kita lanjut lagi untuk santai siang kali ini ya. Formasi 13 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat atau Pro 2. Bahaya polusi udara. Wow ya, untuk kamu yang tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Waduh, kayak bukan Jakarta aja ya. Jambi maksudnya. Aduh ya. Pokoknya ada beberapa daerah yang mungkin sekarang ini sedang merasakan kondisi udara yang gak sehat ya akhir-akhir ini. Jakarta juga waktu itu udaranya juga termasuk yang gak sehat ya, karena polusi udara gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang sering disepelekan nih untuk kualitas udara yang buruk, hingga polusi udara itu bisa memicu penyakit seperti infeksi saluran pernapasan atau ISPA ya, terus juga penyakit jantung, asma dan lain sebagainya. Nah, untuk mencegah hal ini, jadi kita bisa mengkonsumsi antioksidan untuk sehari-hari, itu diperlukan teman Pro 2 ya. Kalau aku melansir dari headline ini, antioksidan itu merupakan molekul yang melawan radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, jadi radikal bebas ini sendiri itu merupakan senyawa yang bisa menimbulkan dampak buruk jika kadarnya di dalam tubuh menjadi terlalu tinggi. Beberapa sumber radikal bebas misalnya kayak polusi udara, asap rokok ya, kemudian paparan sinar UV matahari dan lain sebagainya. Nah, untuk konsumsi harian kamu bisa memilah sejumlah makanan tinggi oksidan ya, kayak buah-buahan berry, terus juga kacang-kacangan ya, kemudian coklat hitam, ubi jalar itu juga bisa, kemudian bayam. Nah, itu juga bisa kita konsumsi itu teman Pro 2 ya, karena makanan yang tadi Nia sebutkan itu tinggi antioksidannya. Dan semoga ini bisa membantu buat teman-teman Pro 2 semuanya yang merasa saat ini memang aduh, kita aja bernapas agak susah ya teman Pro 2 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2, es kopi susu gula aren emang paling bener ya buat nemenin kamu kalau misalnya lagi nugas atau scroll sosmed seharian. Tapi kamu bakal mind blown kalau dengar fun fact yang satu ini. Aku spill sedikit ya, gula aren yang manis, legit itu ternyata bisa disulap jadi bahan bakar kendaraan loh. Namanya bioetanol. Lewat proses fermentasi, gula aren bisa diubah jadi etanol buat pengganti bensin. Di Brazil, ini udah hype banget dipakai buat mobil-mobil mereka. Di Indonesia juga lagi pelan-pelan ya. Untuk kelebihannya, jelas eco-friendly abis. Bisa diperbarui dan bikin kita nggak bergantung terus sama bahan bakar fosil. Tapi emang sih, struggle-nya saat ini biaya produksinya masih lumayan pricey dan butuh lahan aren yang super luas buat produksi massal. Coba deh bayangin, kalau nanti beneran kejadian, jangan-jangan asap kenalpot di jalanan wanginya kayak karamel es kopi ya. Who knows kan?

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Jambi, teman terbaik kamu di Prodo Hit List sama Prodo ya. Setelah lagu perdana sempurnanya aku, sukses besar, trio New Pusat Dunia atau yang lebih dikenal dengan NPD, ini punya gebrakan baru lagi nih teman Prodo. Mereka resmi merilis single selanjutnya yang berjudul I Love You But You Lebih Love Me. Berbeda dengan lagu sebelumnya, I Love You But You Lebih Love Me menghadirkan karya musik pop jazz dan big band pop yang dibalut nuansa brass section ala music Broadway. Nah, menariknya ada orang-orang keren di balik karya ini teman Produa. Ada Ray Tobing dan juga Peter Laudeng selaku produsernya. Iqbal Ramadan yang mengisi permainan gitar akustik di posisi drummer. Ada drummer Noah, Rio Alif, dan Barsena Bestandi sebagai vokal director. Kalau dari ceritanya, ide dibalik I Love You But You Lebih Love Me ini random banget teman Produa. Bermula dari obrolan santai di studio antara Kev, Niki, dan Mario. Yang tercetus kalimat tersebut maka langsung dipilih menjadi hook lagu selanjutnya karena terasa ringan dan juga catchy.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju, atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

Teman Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini aku mau ngajak kalian semuanya untuk bisa ngedetox diri dari sosmed biar gak sedih. Biar gak sedih ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin kalau misalnya ngelihat story mantan atau ngelihat story teman-teman yang mungkin bisa buat kamu insecure, itu ada tombol unfollow. Ya, pencet aja. Ngaku deh, berapa kali kamu nge-scroll Instagram atau TikTok niatnya cari hiburan, malah jadi overthinking. Lihat teman pamer pencapaian, lihat badan orang lain yang unreal, terus ujung-ujungnya kamu kayak ngerasa hidup aku kok gini-gini aja ya. Stop siksa diri sendiri, teman Pro 2. Ingat ya, media sosial itu ibarat rumah kamu. Kamu yang pegang kuncinya. Kamu berhak nentuin siapa aja tamu yang boleh masuk ke ruang tamu digital kamu. Ngapain undang orang yang cuma bawa bad vibes atau bikin kamu ngerasa kurang? Unfollow atau mute itu bukan berarti kamu jahat atau musuhan. Itu namanya self-care. Itu cara kamu melindungi kewarasan mental kamu dari racun yang gak perlu. Dan coba deh cek following kamu sekarang. Kalau ada akun yang tiap muncul bikin dada sesek atau insecure, langsung aja unfollow. Ganti dengan akun mungkin kucing yang lucu, atau meme yang receh, atau konten edukasi yang bikin kamu happy. Hidup itu udah berat, teman Pro 2. Feed sosmed kamu jangan ikutan berat. Protect your peace, karena mental kamu jauh lebih mahal daripada rasa gak enak hati.

rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Malang, Jawa Cilacap, yang diduga menjadi korban di kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
2: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang.
3: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Pro 2 Jawabi teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Nia untuk di santai siang kali ini. Dan kita masih ngebahas hal-hal yang emang iya ya. Minum vitamin di waktu yang salah itu katanya kayak ngasih bekal, tapi pas orangnya lagi tidur. Nah, jadi sebenarnya vitamin tuh gak salah teman Pro 2, tapi timingmu yang bikin dia sia-sia. Banyak orang minum vitamin tuh asal ingat, pagi siang malam disatuin, yang penting udah diminum aja. Hati tenang karena udah checklist minum vitamin, tubuh kosong, gak sinkron antara apa yang kamu minum dan kapan kamu minumnya. Setiap vitamin itu punya tugas, dan setiap tugas punya waktu. Ada yang fungsinya mengaktifkan sistem, ada yang menjaga keseimbangan, ada juga yang menenangkan dan memulihkan. Kalau waktunya ketukar, tugasnya jadi nggak optimal, bukan karena vitaminnya jelek, tapi karena tubuh lagi nggak buka pintu. Kita bahas deh ya untuk vitamin pagi nih teman Pro 2. Ini si pemantik, jadi tugasnya nyalain mesin tubuh, ngebantuin saraf, otak, metabolisme, bangun dari mode tidur. Nah makanya tempatnya di pagi hari. Kalau diminum di malam hari, tubuh itu lagi mode turun, yang aktif malah gelisah. Nah pemainnya itu vitamin B dan antek-anteknya vitamin C. Cara mainnya, minum pagi setelah sarapan biar bisa ngegas. Nah kalau vitamin siang, ini si penumpang. Ada vitamin A, D, E, K, dan juga omega 3. Karena mereka adalah penumpang yang butuh kendaraan, mereka nggak bisa jalan tanpa lemak dari makanan. Jadi minum perut kosong, modal air putih doang, kayak naik angkot tanpa sopir. Jadi nggak kemana-mana. Nah, aturan minumnya, minum setelah makan besar, bukan abis ngemil makanan yang manis-manis. Gitu. Kalau vitamin malam, ini si peredam. Ada zinc, ada magnesium. Jadi mereka itu kerja saat tubuh masuk mode tenang. Otot rileks, saraf turun, perbaikan jalan. Nah dia yang nyanyiin Nina Bobo pas malam dan bikin kamu jadi tidur lebih nyenyak. Nah makanya diminum ketika tubuh siap diam. Kalau salah waktu, efeknya bisa kebalik. Entah itu gelisah, mah yang naik, jantung berdebar. Nah, untuk aturan minumnya, untuk vitamin malam ini, setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah, kita sering mikir ya, yang penting udah minum aja. Padahal tubuh kita tuh bukan tempat numpukin niat-niat baik. Jadi dia tuh butuh waktu yang tepat, bukan sekedar niat yang benar. Karena vitamin yang salah waktu bukan cuman mubazir, tapi bikin tubuh kerja lembur tanpa izin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: sosok ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

32 menit lewat dari formasi 14 siang ini. Kita menuju sore tuangro 2 ya. Dan aku sedang melihat kondisi terkini dari cuaca hari ini. Yang pastinya ini sebenarnya udah mau panas-panas sore gitu loh teman Pro 2 ya. Tapi memang karena saking tebelnya kabut di sini ya, jadi kayak mataharinya tuh gak kelihatan ya teman Pro 2 ya. Matahari aja tuh bisa ketutup sama kabut asap ya teman Pro 2. Jadi memang kalau kita melihat keluar itu kayak cerah, tapi tuh kayak kabutnya tuh warna kuning gimana gitu teman Pro 2 ya. Dan dari studio aja nih udah gak kelihatan lagi kantor gubernur ya, udah ketutup dengan asap gitu teman Pro 2. Aduh, dan aku juga ngelihat nih dari Instagramnya Humas Kota Jambi dan Distrik Kota Jambi bahwasanya sudah keluar surat edaran dari Wali Kota Jambi nih ya teman Pro 2 nomor 21 tahun 2026 bahwasanya tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi. Nah, jadi ini berlaku untuk tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026. Jadi untuk TK, PAUD dan SD ya kelas 1, kelas 2 itu belajar dari rumah secara daring atau pembelajaran jarak jauh ya. Kemudian untuk SD kelas 3 sampai kelas 6 dan SMP kelas 7 dan kelas 9 itu tetap belajar di sekolah sesuai jadwal. Nah, kegiatan di luar ruang olahraga atau upacara, apel dan kegiatan outdoor itu ditiadakan sementara ya. Dan masih ya jaga kesehatan, gunakan masker dan perhatikan kondisi kesehatan adik-adik kita nih teman Pro 2 ya. Jika ISPU mencapai 200 itu sangat tidak sehat. Jadi seluruh satuan pendidikan akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Oke, itu dia teman Pro 2 untuk informasi kabut asap yang memang semakin tebal ya. Jadi orang tua kemudian wali murid itu juga dihimbau untuk memantau kondisi kesehatan anak dan membatasi aktivitas di luar rumah. Mari bersama menjaga kesehatan dan keselamatan adik-adik kita ya teman Pro 2. Dan pastinya juga untuk kebijakan ini itu akan dievaluasi sesuai perkembangan kualitas udara. Tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Nyadar gak sih kalau plesetan itu ternyata gak salah-salah amat? Buat kamu yang sering begadang ngerjain project, apalagi pas lagi panik nungguin render video mentok di 99%, padahal waktu udah mepet banget kan? Kamu wajib dengerin sejarah asli dari deadline. Kata deadline itu pertama kali muncul di zaman Perang Saudara Amerika sekitar tahun 1860-an. Jadi dulu, deadline itu beneran garis fisik yang digambar di tanah di sekeliling area penjara tawanan perang. Nah, aturannya itu brutal banget. Kalau ada tahanan yang berani ngelewatin garis itu, ya bakal dor. Mereka bakal langsung dieksekusi di tempat oleh penjaga. Literally garis kematian alias deadline, dark banget kan? Baru dia masuk ke tahun 1920-an, industri koran sama jurnalistik mulai minjem istilah ini. Mereka pakai kata deadline buat nentuin batas akhir berita harus masuk cetakan. Kalau lewat dari garis waktu itu, beritanya dianggap mati dan gak bakal diterbitin.

hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: More music.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini, kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Udah siap, Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

sore paling pas banget ditemani dengan sore ceria ya. Hari ini di Pro 2 Jambi dan sore yang sangat luar biasa, kita bakal ngobrol seru, cerdas, dan pastinya juga menginspirasi. Karena sudah hadir 3 mahasiswa keren dari Universitas Jambi yang berhasil membawa kabar membanggakan, lolos pendanaan nasional program kreatif mahasiswa atau PKM Riset Sosial Humaniora 2026. Mereka adalah Ajeng Khairun Naswa dari Manajemen

0: dan risetnya, bagaimana perjuangan mereka bertiga. Dan yang pastinya jangan kemana-mana karena kisah inspiratif ini hanya di Sore Ceria Pro 2 Jambi. Dan buat teman terbaik Pro 2 Jambi yang mau menyaksikan langsung, langsung aja ya nonton di live YouTube RRI Jambi Net. Jangan lupa di like, di subscribe juga. Dan juga selamat sore buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Oke deh, langsung aja kita sapa. Selamat sore Ajeng. Hai.
1: Halo. Say hello dong.
0: Say hello, kamera.
1: Halo.
0: Selamat sore. Juga di sini ada Ayla. Ayla ya?
1: Alia kak.
0: Oh iya, mau Alia. Alia. Selamat sore Alia. Oke, ada Ingrid. Selamat sore Ingrid.
2: Selamat sore.
0: Sore. Nah, Ingrid ini kayak ini penata busana bukan ya? Insya Allah. Amin. Oke deh, langsung aja nih buat kita bertiga nih, buat Ingrid, buat Ajeng, buat Alia. Kita pengen tahu nih, boleh ceritakan dulu kepada teman terbaik Pro 2, sebenarnya apa itu PKM dan bagaimana perjalanan kalian ini sampai bisa lolos ke pendanaan nasional PKM Riset Sosial Humaniora 2026. Silakan.
1: Oke, baik. Jadi PKM itu sendiri adalah program kreativitas mahasiswa yang diwadahin oleh Kemendikti. Jadi ini merupakan wadah untuk mahasiswa-mahasiswa untuk menuangkan ide-ide kreatifnya dan juga inovasinya. Nah, kami kebetulan terjunnya itu ke PKM RSA karena PKM ini kan terbagi jadi 10 skema nih, 8 skema pendanaan dan 2 skema insentif. Kebetulan kami di RSA yaitu Riset Sosial Humaniora. Jadi riset ini fokus untuk mengkaji fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat. Dan perjalanan kami dari awal itu tentunya yang pertama menentukan ide dulu. Pada saat itu kami cari topik apa nih yang relevan sekarang dan yang paling jadi trending topiknya. Dan pada saat itu kami pikir MBG cocok nih untuk jadi pembahasan kita. Udah kami dapat idenya, kemudian kami ajukanlah proposal di universitas. Setelah itu alhamdulillah Universitas Jambi lolos itu seleksi internal. Kemudian setelah lolos internal kami diskusi lagi dengan dosen pembimbing untuk merevisi proposal-proposal sebelum disubmit ke nasional nih. Udah disubmit alhamdulillah ke Belmawa dan pada akhir Mei kemarin lolos nih alhamdulillahnya. Dan saat ini program kami udah berjalan hampir 3 bulan dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian untuk luaran-luarannya seperti artikel, laporan kemajuan, dan luaran tambahan lainnya.
0: Oke, okay. Terus proposal kalian ini kan punya judul yang cukup menarik ya, menarik perhatian seperti Supplices Males Integrity. Apa yang membuat kalian itu tertarik mengangkat isu ini menjadi sebuah penelitian?
3: Oke, okay, baik kak, jadi untuk judul Subsidized Meals, Subsidized Meals, Unsubsidized Integrity itu kami pilih karena kami melihat bahwa program MBG ini sebenarnya terletak pada titik balik dua latar belakang yang berbeda. Nah, di sini adanya suatu indikasi kecurangan dalam tata kelola, tapi kami di sini menekankan bahwa ini hanya indikasi dan juga hanya berupa risiko. Makanya kami di sini ingin meneliti bahwa program yang dicanangkan sebagai program bersubsidi gratis itu bisa saja menyebabkan yang namanya ketidaksinkronan dalam hal tata kelola MBG itu sendiri, kak.
0: Oke, terus kenapa nih memilih program makan bergizi gratis atau MBG sebagai objek kajian? Apa yang membuat isu ini relevan untuk diteliti dari perspektif mahasiswa?
2: Oke, jadi sebenarnya dari PKM-nya sendiri, khususnya itu PKM Riset Sosial Humaniora itu menekankan bahwa kita tuh harus mengangkat isu-isu yang lagi hangat nih di tengah masyarakat. Jadi kami melihat program MBG ini tuh sebagai suatu yang harus dikaji karena sedari awal program ini ada itu menjadi sorotan masyarakat gitu. Ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap program ini. Nah, di situ kami ingin mengkaji nih terkait apa saja sih permasalahan yang ada di program ini gitu. Jadi karena sebagai mahasiswa tentunya kami melihat program itu bukan hanya sekedar membagikan makanan kepada pihak-pihak siswa-siswi gitu. Tapi di belakang itu kan ada terkait tata kelolanya, pengawasannya gimana. Jadi itu sih banyak bidang yang perlu kami kaji di situ.
0: Oke. Terus kalau harus menjelaskan ini, penelitian ini kepada anak muda yang sama sekali baru tuh belum familiar banget ya dengan dunia riset. Sebenarnya pertanyaan besar apa yang ingin kalian jawab melalui penelitian ini?
1: Oke, jadi pertanyaan besar yang harus digaris bawah itu adalah kami ingin mengetahui bagaimana sih pondasi tata kelola keuangan di balik MBG ini. Yeah. Karena MBG ini kan sensitif masalahnya ya, dan banyak sekali asumsi-asumsi dari masyarakat yang beredar di sosial media yang istilahnya itu lebih ke kata negatif. Nah, jadi kami penasaran nih, emangnya di balik itu benar ada negatif? Padahal kan belum tentu. Jadi kami meneliti ini dari dua perspektif yang berbeda, baik dari penerima maupun dari pengelola. Jadi ada dua perspektif untuk memahami ini. Kami ingin tahu apakah tata kelola ini udah cukup baik atau tidak. Bagaimana tata kelolanya? Apakah bisa diterima masyarakat atau tidak? Apalagi mengenai transparansi keuangan dan juga transparansi anggaran yang beredar di masyarakat tuh selalu negatif gitu Kak.
0: Oke, apa yang membuat kalian tuh bertiga dari latar belakang manajemen dan ilmu hukum kemudian bisa berkolaborasi dalam satu penelitian?
3: Oke, baik Kak. Di sini sebelumnya kami cerita terlebih dahulu. Ajeng dan Alia itu sebelumnya kami hanya berdua dan kami berpikir bahwa untuk mengambil skema riset sosial humaniora, kami tidak hanya harus melingkupi satu bidang sosial kami saja, yaitu ataukah Alia ilmu hukum saja atau Ajeng hanya fokus ke teman-temannya yang manajemen saja. Kami tidak berpikir seperti itu. Kami di sini meneliti, ingin melihat berbagai macam perspektif dari berbagai lapangan ilmu yang ada, yang kita pelajari, dan juga sebenarnya selain kami bertiga, itu kami juga ada anggota yang lain. Anggota lain itu namanya Reva, itu dari manajemen juga. Dan satu lagi Novelia, itu dari akuntansi, Kak. Jadi di sini kami selain mengembangkan yang namanya pemikiran dari hukum itu sendiri tentang aturan, tentang adanya tata kelola ataupun kebijakan publik mengenai program MBG ini, kami juga menilai bahwasannya dari sisi manajemen, dari sisi akuntansi, dari sisi ekonomi dan bisnis, program MBG ini perlu untuk dilihat perspektifnya. Jadi dengan adanya judul kami juga itu menakar risiko korupsi sistemik. Korupsi itu kan tidak hanya berupa penyalahgunaan dari penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat, tetapi juga harus menilai adanya kelemahan dari sistem keuangan itu sendiri, Kak. Jadi di sini kami berkolaborasi antara Fakultas Hukum dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
0: Oke, baik, nomor 2 kita lanjut lagi sore ceria bersama dengan Ajeng, Alia, dan juga Ingrid. Kita bakal ngobrol seluruh lagi nomor 2 terkait penelitian mereka yang sangat luar biasa yang lolos ke tingkat nasional. Bersama Pro Jambi, masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Tetap stay tune ya, sore ceria, Pro 2, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 Jambi, lanjut lagi dari 10,9 Pro 2, teman terbaik kamu bersama dengan Ajeng, Ingrid, Alia, teman-teman dari mahasiswa Universitas Jambi. Mereka dari ekonomi, ada kalau untuk Alia, Ingrid itu dari hukum, tapi kalau untuk Ajeng dia dari ekonomi. Baik, nah ini kolaborasi yang luar biasa banget. Baik, kita lanjut lagi nih. Sebuah proposal itu kan biasanya tuh tidak lahir dalam satu malam. Bagaimana awal mula ide penelitian ini muncul dan berkembang sampai menjadi proposal PKM?
2: Betul. Jadi betul banget ya, kalau ide itu kan bisa dibilang baru awal banget nih. Jadi untuk sampai ke proposal itu tentunya kami perlu waktu yang cukup panjang, karena ide yang menarik saja itu belum tentu bisa terrealisasikan. Jadi kami perlu perhitungan, pertimbangan terkait masalah ini tuh mau dikaji pakai teori apa gitu. Terus untuk datanya apakah realistis atau bisa diakses untuk kita atau gimana. Jadi perlu banyak pertimbangan. Terus mengingat untuk PKM itu tersendiri perlu waktu, diberikan waktu 3-4 bulan untuk penelitiannya. Apakah waktu itu cukup untuk penelitian kami? Jadi itu banyak sekali faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan sebelum ide itu kita ajukan sebagai proposal gitu.
1: Oke, terus lanjut lagi nih, dalam proses menyusun proposal, bagian mana yang paling menantang bagi kalian? Menemukan masalah, mencari data, membangun teori, menyusun untuk metodologinya, atau justru membagi waktu sebagai seorang mahasiswa?
3: Oke, menurut kami yang paling sulit itu ada dua ya. Yang pertama itu mengumpulkan data dan juga teori. Karena kalau datanya salah, mengingat ini adalah isu politik yang sangat penting, kalau datanya salah maka akan berbahaya nih penelitian kami. Kemudian kalau teorinya juga nggak pas, akan salah nih penelitian kami. Jadi kedua itu harus penting dan harus saling melengkapi. Dan juga yang kedua itu yang paling sulit kami sebagai mahasiswa itu adalah membagi waktu kami. Karena selain melakukan riset ini, kami juga seorang mahasiswa yang punya kewajiban untuk belajar di universitas, dan di mana di situ banyak sekali tugas-tugas dari dosen ataupun project-project. Belum lagi ada yang ikut organisasi. Jadi memanajemen waktu itu penting banget dan jadi sesuatu yang sulit sih bagi kami, supaya semua yang kami jalankan itu dapat berjalan dengan efektif dan juga tetap sukses nantinya. Gitu Kak.
1: Oke, terus penelitian kali ini kan menggunakan pendekatan sosial humaniora ya. Apa yang menarik dari pendekatan ini ketika digunakan untuk melihat sebuah program publik seperti MBG?
4: Oke Kak, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang kenapa sih kami tertarik untuk mengambil pendekatan sosial humaniora, itu dikarenakan kami di sini tidak hanya ingin melihat sekedar angka-angka, tapi kami ingin melihat dinamika sosial yang terjadi di masyarakat mengenai program MBG ini sendiri. Karena MBG ini kan melibatkan banyak aktor, seperti mulai dari pemerintah pusat, BGN, dan juga pemerintah daerah pastinya, dan bahkan di tingkat SPPG juga itu banyak melibatkan aktor-aktor yang pastinya ketika kita hanya melihat suatu data keuangan ataupun hanya melihat angka-angka saja, itu tidak cukup untuk sekedar merepresentasikan apa sih program MBG ini. Nah, makanya kami di sini turun mendekati melalui pendekatan sosial humaniora agar kami juga ikut merasakan apa sebenarnya yang dirasakan oleh para aktor yang terlibat ini, bagaimana mereka menyikapinya ketika ada suatu tekanan di dalam instansi mereka, ataupun di sini kami juga sebagai penengah antara pelaksana dari program MBG itu sendiri dan juga penerima dari program MBG itu, Kak. Jadi disinilah kami melalui pendekatan sosial humaniora ingin turun langsung ke masyarakat melalui adanya riset ini ya, Jeng, ya.
3: Benar banget.
1: Oke, terus kan ini kan menggunakan teori Sigmund Freud sebagai salah satu landasan analisis ya. Terus bisa dijelaskan bahasa sederhana apa sebenarnya teori ya Sigmund Freud ini dan mengapa teori tersebut yang kalian pilih?
3: Oke, jadi secara sederhananya teori Hexagon Freud itu adalah kerangka faktor yang mendorong terjadinya kecurangan atau fraud. Jadi ini terdiri dari 6 elemen, Kak. Yang pertama itu ada stimulus atau tekanan, yang kedua itu ada capability atau kemampuan, yang ketiga itu ada opportunity yaitu peluang, kesempatan, yang keempat itu ada rationalization yaitu rasional, yang kelima itu ada arrogance atau sifat sombong atau kebal hukum bisa disebut juga, dan yang terakhir itu ada collusion atau kerjasama. Nah, 6 elemen ini kami gunakan dengan alasan bahwa teori inilah yang paling komprehensif untuk menggambarkan celah masalah dalam program MBG ini, gitu, Kak.
1: Oke, terus apakah penggunaan teori tersebut berarti penelitian kalian sejak awal itu sudah berangkat dari asumsi bahwa telah terjadi fraud? Atau justru teori ini nih digunakan sebagai kerangka untuk mengidentifikasi dan memahami potensi risiko?
4: Oke, baik, Kak. Jadi sebelumnya di sini kami gunakan teori Hexagon Freud itu untuk membentuk kerangka berpikir kami dalam mendeteksi suatu risiko dari korupsi itu sendiri. Nah, di sini kami tidak menuduh, tapi kami berangkat dari pemahaman kalau misalkan terjadi fraud, apa saja sih yang menyebabkannya? Nah, kalau apa saja yang menyebabkannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ajeng tadi, melalui teori Hexagon Freud ini, kami ada 6 faktor. Nah, faktor ini ada stimulus, opportunity, rationalization, arrogance, dan juga collusion. Nah, jadi di sini kami itu menggunakan teori sebagai kerangka berpikir kami. Kerangka berpikir kami inilah yang digunakan untuk menjalankan riset yang kami lakukan di lapangan mengenai program MBG itu sendiri. Jadi kami tidak berangkat dari tuduhan, kami berangkat untuk mendeteksi adanya risiko kecurangan. Karena kan seperti tadi tuh, Kak, ada banyak aktor yang terlibat. Pastinya semakin banyak orang yang terlibat, pasti kecurangan itu akan semakin besar potensinya. Bukan begitu, Jeng?
3: Benar banget.
1: Oke, baik, teman Prodo, kita masuk sore ceria. Lanjut lagi teman Prodo, obrolan seru kita ya sore hari ini. Tetap saya cuma sama Prodo Jambi, masih bersama dengan mahasiswa Universitas Jambi yang luar biasa di sore hari ini. Perwakilan dari mereka, dari timnya ada Ajeng, ada Alia, dan juga ada Ingrid. Tetap saya cuma bersama Prodo, teman terbaik kamu.

0: Oke, nomor 2 JMB lanjut lagi di Sore Ceria 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih. Oke, Ajeng, Ingrid, Aileen, kita lanjut lagi nih ya obrolannya di segmen yang ketiga nih. Kalau kita bicara program publik dengan skala besar seperti EBG, menurut perspektif penelitian kalian nih, mengapa aspek tata kelola dan pengelolaan keuangan menjadi hal yang menarik untuk diuji?
1: Oke, menurut kami ya kedua aspek ini tuh nggak bisa tuh nggak kita kaji, karena kan program MBG ini anggarannya nggak main-main ya teman-teman, ratusan triliun. Nah, dari situ tuh ratusan triliun nanti tuh disalurkan ke daerah-daerah, SPG-SPG gitu. Jadi kita perlu mengkaji nih tata kelola, khususnya keuangannya itu gimana, dana itu disalurkan itu gimana, lewat mana, terus prosedur pengadaan barangnya di mana, barang itu dibeli oleh pihak-pihak mana, apakah memang untuk memperdayakan UMKM apa enggak gitu. Jadi selanjutnya kami mau tahu juga terkait sampai standar pengawasannya itu baik dari daerah ataupun pusat itu bagaimana. Jadi itu untuk tata kelolanya itu yang ingin kita kaji itu seperti itu. Terus terkait pengelolaan keuangannya itu kan kalau sistem termasuk ke tata kelola keuangannya itu tidak jelas atau tidak sinkron, disitulah ada terjadi celah kecurangannya di program ini. Jadi kami itu sebetulnya penasaran nih terkait apakah aturan ini dan pengawasan sistem tata kelola ini sudah mampu menjaga anggaran yang sebesar ini gitu.
0: Oke, terus apa saja aspek tata kelola yang ingin kalian lihat dari dalam penelitian ini ya? Apa terlebih dahulu menyimpulkan ada atau tidak adanya pelanggaran?
2: Nah, di sini kami fokus pada proses nih, bukan pada hasil akhirnya. Di sini yang pertama tentu saja kami ingin melihat bagaimana sih tata kelola atasannya dulu. Dari koordinasi ketiga aktor tadi, antara pemerintah, sekolah, dan juga mitranya bagaimana. Kemudian kita lihat juga dari proses pengadaan makanan itu bagaimana tata kelolanya. Entah itu dari proses persiapan bahan baku, bagaimana tata kelola rantai pasoknya, kemudian di dalamnya juga ada operasionalnya bagaimana, dan juga bagaimana sih makanan itu bisa sampai ke siswa itu bagaimana prosesnya. Dan di sini juga harus ada sistem tata kelola pengawasan, bagaimana pemerintah mengawasi program ini agar tidak terjadi fraud tadi. Dan yang terakhir itu ada pengawasan terhadap pihak yayasan dan juga SPPG itu sendiri perlu diawasi, baik secara laporan keuangannya yang harus transparan dan juga harus accountable begitu.
0: Oke, dalam sebuah program melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, penyedia makanan, sampai dengan masyarakat ya. Bagaimana konflik stres ini banyak aktor tersebut bisa menjadi tantangan dalam tata kelola?
3: Oke, Kak. Jadi untuk menjawab masalah ini, sebelumnya di segmen kedua itu sudah ada tentang banyak aktor yang terlibat ini, Kak. Sudah kita singgung terlebih dahulu. Nah, dari temuan kami, riset kami yang sudah kami lakukan separuh perjalanan, kami juga menemukan bahwa ini merupakan hal yang menarik. Karena semakin banyak aktor yang terlibat, semakin besar juga pastinya tantangan untuk koordinasi antar pihak itu ya, Jeng ya. Nah, bayangkan bahwa MBG ini kan pastinya melibatkan pemerintah pusat, BGN, pemerintah daerah, dan juga SPPG, bahkan mitra juga, dan sekolah sebagai penyambung penerima manfaat dengan pelaksana program MBG ini. Nah, jadi oleh karena setiap aktor ini punya kepentingan dan tanggung jawab yang berbeda, maka tantangan di sini menurut riset kami, mereka itu apakah semua pihak punya pemahaman yang sama terhadap aturan mainnya. Aturan main dalam hal ini seperti peraturan atasnya gitu, Kak. Apakah mereka ini punya pemahaman yang sama, ataukah ketika terjadi suatu masalah di tingkat SPPG, siapa yang akan disalahkan atas masalah tersebut? Apakah SPPG itu sendiri, ataukah mereka malah lempar-lempar tanggung jawab? Tapi dari riset kami itu masalah yang ada itu mereka tetap selesaikan di tingkatnya masing-masing begitu, Kak. Jadi kalau ada masalah di SPPG, maka mereka akan mencari solusinya, dan disinilah temuan yang menarik karena beberapa berita itu tidak menyatakan seperti kenyataan yang sudah kami lakukan riset di lapangan, Kak, gitu.
0: Oke, menurut kalian apa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam program sosial yang menggunakan sumber daya publik?
1: Oke, menurut kami transparansi dan akuntabilitas itu sebenarnya adalah kunci kepercayaan publik. Jadi ketika sebuah sistem ini transparan, maka masyarakat itu artinya bisa ikut mengawasi. Terutama bagi kami mahasiswa itu bisa mengawasi program ini, seperti di kemana alokasi anggarannya itu mengalir, dan sebenarnya apa standar makanan yang seharusnya diterima pada penerima manfaat gitu. Jadi sementara lewat akuntabilitas, seperti kata Alia tadi, jika terdapat akuntabilitas, jadi kita tahu siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi suatu masalah gitu. Jadi bisa dengan mudah dievaluasi itu di bagian mana, siapanya yang dievaluasi dan diperbaiki gitu. Jadi dari sudut pandang kami, kalau dua hal ini tidak diperhatikan, program ini yang mana dasarnya itu niatnya awalnya baik untuk pemenuhan gizi dan menangani stunting, itu rasanya tidak kurang diterima itu oleh masyarakat kalau kurang transparansi dan akuntabilitas.
0: Oke, apakah penelitian ini seperti ini hanya bermanfaat untuk pemerintah atau pengelolaan program atau masyarakat umum yang juga punya peran menciptakan tata kelola yang baik?
2: Oke, jadi penelitian ini bermanfaat untuk semuanya ya, Kak. Yang pertama itu dari masyarakat nih. Masyarakat jadi lebih tahu. Jadi nggak terima berita-berita negatif itu secara mentah-mentah. Karena udah tahu nih, ternyata begini loh sistem tata kelolanya. Nah, kemudian untuk pemerintah, ini juga jadi bahan evaluasi untuk mendengarkan suara dari penerima ataupun masyarakat yang akan disampaikan oleh kami sebagai peneliti. Jadi kami sebagai mahasiswa ini adalah sebagai nyambung antara suara masyarakat dan juga akan direkomendasikan kepada pemerintah. Karena dari penelitian ini akan ada luaran ini, namanya policy brief. Jadi itu sebuah rekomendasi kebijakan yang tertulis yang akan kami ajukan kepada pemerintah. Kemudian juga secara akademis atau teoritis nih, ternyata penelitian kami ini bermanfaat karena ada yang namanya penelitian yang dilakukan secara mixed method atau secara kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi kami tahu nih bahwa untuk mengukur celah fraud itu nggak harus pakai secara statistik atau SPSS, tapi juga kita harus tahu membedakan atau menyambungkan. Jadi kita bisa menyambungkan antara yang terukur dan yang terjadi itu berbeda ternyata, Kak.
0: Oke, terus dari perspektif hukum nih, Alia dan Ingrid, mengapa mahasiswa hukum tuh perlu ikut melihat isu tata kelola program publik seperti MPG?
3: Nah, baik, Ingrid, kalau untuk masalah ini, kami dari mahasiswa hukum itu pastinya menilai bahwa ini sangat penting. Karena program MBG inilah bentuk dari implementasi hak konstitusional warga negara Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam alinea pembukaan keempat itu, tujuan dari negara Indonesia ini sudah tercantum di dalamnya. Nah, disinilah negara itu wajib untuk memenuhi hak-hak dan juga apa sih yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia. Nah, terus juga kami ini perlu untuk ikut melihat, karena disinilah kami itu menguji apakah kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu merupakan kebijakan yang baik ataupun good governance, yeah, ataukah belum gitu, Kak. Jadi seperti yang Anjung bilang tadi, nantinya di luaran kami akan menyertakan yang namanya policy brief. Disinilah untuk rekomendasi kepada pemerintah. Makanya di sini kami penting menilai terhadap program MBG ini. Untuk Ingrid mungkin ada tambahan, Ingrid?
1: Mungkin nyambung ya sama, yeah, yang dikatakan Alia tadi. Kita sebagai mahasiswa hukum tentunya kita harus ikut nih analisis aturan, update-update terkait aturan terbaru terkait program ini. Karena kembali lagi, kebijakan hukum itu tentu harus berpatok pada aturan yang berlaku, nggak bisa nggak. Jadi kalau aturan teknisnya itu sudah jelas, hak dari penerima manfaat apa, kewajibannya apa dari pihak pengelolanya, itu kan artinya mencegah terjadinya kecurangan ini tadi. Jadi sebagai mahasiswa hukum itu sih kita perlu kasih kritik apabila menemukan suatu aturan yang mungkin sangat beresiko gitu ya.
3: Iya, Kak. Jadi disinilah kami menilai bahwa program MBG itu sebenarnya tidak hanya baik secara sosial, tetapi juga harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sah menurut hukum Indonesia, begitu Kak.
0: Oke, sementara kan dari perspektif manajemen nih, dari Ajeng ini, apa yang bisa dipelajari mahasiswa manajemen dari pengelolaan program publik berskala besar seperti ini?
2: Oke, jadi penelitian ini sangat relevan dengan jurusan ilmu manajemen ya, karena pada dasarnya manajemen itu adalah PPOAC, yaitu Planning, Organizing, Actualing, and Controlling. Jadi dasar ilmu manajemen ini tertuang banget dalam program MBG, karena dengan program sebesar ini tentu harus ada perencanaan yang matang. Dan disinilah tata kelola itu dibentuk, mulai dari yang disebutkan tadi, dari bagaimana tata kelola pengadaan makanannya, rantai pasoknya bagaimana, kemudian bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya, pengelolaan manajemen keuangannya itu bagaimana, dan juga bagaimana operasional itu diefisiensikan sebaik mungkin agar program ini dapat terus berjalan dengan baik, gitu Kak.
0: Oke, dalam penelitian nih, sosial humaniora, seberapa penting bagi peneliti untuk membedakan antara temuan penelitian, indikasi, risiko, dan kesimpulan?
1: Oke, jadi membeda empat hal ini menurut kami itu penting banget agar riset yang kita jalani itu tetap objektif dan tidak bias kemana-mana gitu. Jadi sederhananya itu, mulai dari risiko itu kami artikan sebagai baru gambaran adanya potensi celah atau titik rawan terjadinya masalah gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk indikasi itu adalah petunjuk atau data di lapangan yang bisa memperkuat dugaan kita awal tadi di risiko tadi. Nah, dari data tadi itu kita perlu pembuktian gitu. Jadi kita buktiin pakai teori yang kita ambil, terus kita olah datanya, barulah itu disebut dengan hasil penemuan. Nah, jadi dari hasil penemuan dan resiko tadi kita gabungin tuh, jadi kita buat pakai argumen kita dan itulah yang kami sebut sebagai kesimpulan gitu.
0: Baik. Oke, teman Pro 2, kita masih seru lagi di Sore Ceria, masih bersama dengan 3 mahasiswa Universitas Jambi yang luar biasa udah lolos ke tingkat nasional teman Pro 2 di 2026 ini. Tetap stay tune, kita lanjut lagi Sore Ceria bersama Ajeng, Ingrid, dan Ayla.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nek, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu?
2: Baiklah,
0: aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
5: Oke, lanjut lagi bersama Pro 2 bersama dengan Alia, Ajeng, dan Ingrid. Nah, sekarang Kak, aku lanjut lagi nih pertanyaannya, Mas, terkait dengan penelitian kalian yang luar biasa ke tingkat nasional ya. Kalau kalian ini kan masih mahasiswa nih, kalian bertiga masih mahasiswa, Ajeng, Alia, Ingrid, tapi sudah masuk ke proses riset yang cukup serius nih. Apa perubahan cara berpikir kalian rasakan setelah mengerjakan PKM ini?
6: Oke, baik Kak. Jadi untuk perubahan dari pola pikir yang paling kami rasakan itu, kami jadi lebih kritis nih Kak, dan gak mudah percaya sama klaim-klaim yang udah diklaimkan oleh berita-berita besar yang ada di luar sana. Yeah. Nah, di sini dulu mungkin kami cukup dengan membaca berita-berita ataupun peraturan resmi yang terkait dan bisa langsung percaya kalau dulu kami. Tetapi sekarang kami jadi berpikir di lapangan apakah memang iya ini terjadi ataukah apa sih buktinya dari berita-berita yang beredar, dan juga kalau misalkan ada berita yang dalam konotasi negatif ini, iya, siapa sih yang diuntungin dari hal ini gitu. Jadi dari riset ini kami mulai berpikir yang demikian, yang sebelumnya kami hanya langsung percaya bahwa MBG itu merugikan, MBG itu ada konotasi negatifnya gitu. Tapi setelah kami turun langsung, kami menanyakan ke siswa sebagai penerima manfaat, dan mereka merasa bahwa MBG ini membantu mereka gitu Kak. Jadi disinilah pentingnya yang namanya cross and check terlebih dahulu gitu. Nah, untuk saat ini sebenarnya bermula dari rasa penasaran Kak. Jadi untuk kita memahami apa sih yang kita rasakan, perubahan yang kita rasakan, kita harus penasaran terlebih dahulu. Seperti dosen-dosen kami itu di Fakultas Hukum, setiap masuk ke kelas pasti mereka selalu berkata mahasiswa hukum itu harus penasaran, karena kalau kami tidak penasaran kami akan stuck di tempat gitu Kak. Nah, jadi perubahan yang kami rasakan terususnya dari Alia sendiri itu kami jadi lebih kritis Kak.
5: Oke, okay. Nah pernah nggak sih ada momen ketika kalian tuh merasa, wah ternyata dunia penelitian ini tidak sederhana yang saya bayangkan. So, apa yang terjadi?
7: Oke, okay, jadi mau cerita dulu Kak ya. Jadi pertama-tama itu memang benar kami sempat mengira dunia penelitian itu ya udah kita teliti selesai gitu Kak. Ternyata sebelum untuk turun ke lapangan itu banyak banget prosedur yang harus disiapin supaya penelitian kami itu legal, gak bisa dibantah gitu Kak. Karena ada bukti, yang pertama itu harus mengurus dulu surat kelaikan etik. Surat kelaikan etik itu penting banget karena informan kami atau pemberi data ke kami itu kan harus sesuai nih, udah lolos uji loh pertanyaan-pertanyaan kami ini. Jadi kalaupun ada masalah dengan penelitian ini, kami udah ada loh surat kelaikan etiknya resmi dari universitas. Kemudian kami juga harus mengurus surat ke Kesbangpol nih, supaya kalau ada apa-apa, mengingat isunya sensitif ya Kak, kalau ada apa-apa itu udah kami udah dapat perlindungan gitu. Nah, selain mengurus administrasi yang susah itu, ternyata menganalisisnya, kami udah dapat nih datanya. Ternyata data dari kuantitatif dengan data dari kualitatif ini berbeda. Kuantitatif mengatakan kalau misalnya contohnya stimulus ini nggak ada kaitannya loh dengan korupsi, tapi kalau kualitatif mengatakan ini ada keterkaitannya. Jadi di sini ada dua yang berbeda. Setelah kami coba analisis, itu sulit banget karena harus benar-benar mempertimbangkan dan harus rajin-rajin banget nih membaca jurnal yang ada supaya data kami ini nggak bisa dibantah gitu. Jadi yang penting itu sih belajar aja dari kesalahan-kesalahan dan juga pengalaman-pengalaman. Jadi ternyata penelitian itu sulit, dan salut banget dengan peneliti dan akademisi yang ada di Indonesia karena udah keren banget gitu kak.
5: Oke, nah bagaimana nih cara kalian bertiga membagi peran dan menghadapi perbedaan pendapat selama menyusun proposal?
8: Oke, kan dari tim kami ada 5 orang nih, kolaborasi antara hukum itu 2 orang, manajemen 2 orang, 1 orang akuntansi. Jadi untuk perannya itu masing-masing disesuaikan nih dengan keilmuan kita masing-masing. Nah, terus yang menarik nih terkait perbedaan pendapat, jadi kalau dari start dari awal, kami melihat perbedaan pendapat itu justru menjadi hal positif, Kak. Jadi, artinya masing-masing dari kami punya kepedulian gitu terkait program dan riset ini. Jadi, artinya itu setiap anggota itu care dengan apa yang kita kerjakan selama ini gitu. Selain itu kan, karena bidangnya beda-beda, jadi nambah dong perspektif baru kalau ada suatu masalah. Terus, kalau memang sekiranya buntu gitu perbedaan pendapat ini, kami kembali lagi ke dosen pendamping kami yaitu Pak Haris. Nah, jadi kami akan mengatur jadwal, koordinasi lagi, dan evaluasi bersama beliau gitu.
5: Oke, terus bagaimana mahasiswa lain yang sebenarnya tuh punya ide penelitian tapi kayak merasa tuh aku tuh bukan anak yang pintar-pintar amat, apa yang ingin kalian sampaikan?
6: Nah, yang ingin kami sampaikan itu kecerdasan itu sebenarnya bukan syarat utama seseorang untuk memulai meneliti. Karena kami juga dari 5 orang ini bukan orang yang pintar-pintar amat di kampus, tapi kami di sini punya keinginan dan punya rasa ingin tahu yang lebih, dan dari sinilah kami ada kemauan untuk meneliti. Nah, jadi yang terpenting itu bagi kita sebagai mahasiswa ketika ingin memulai sesuatu, tidak hanya meneliti, kita harus punya rasa ingin tahu yang lebih dalam dibandingkan rasa takut. Nah, kami juga ada seperti yang dibilang oleh Pak Haris, Bapak pendamping kami, dalam melakukan suatu riset itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Disinilah proses kami untuk belajar menjadi yang lebih baik dan juga menjadi mahasiswa yang kritis, tidak hanya menerima apa yang orang lain sampaikan. Dan di sini kak ada fun fact terlebih dahulu kan, ada kakak Alia terlebih ini, namanya itu Kak Hanifatul Fauziah. Dia itu sering bilang ke Alia bahwa kalau kamu takut ingin mencoba suatu hal, ingat 3 hal utama ini. Yang pertama, jangan pikirkan akhir dari prosesnya. Yang kedua, jalani. Dan yang ketiga, jangan takut untuk gagal. Nah, begitu Kak. Jadi untuk teman-teman, untuk meneliti, ayo kita sama-sama meneliti. Dan untuk meneliti itu tidak perlu kecerdasan, yang penting adalah rasa ingin tahu.
5: Oke, nah lanjut lagi nih, menurut kalian nih, apakah menjadi mahasiswa berprestasi itu harus selalu identik dengan IPK tinggi, atau ada bentuk prestasi lain yang sering tidak terlihat?
7: Oke, jadi IPK, sebenarnya IPK itu untuk mahasiswa penting, tetapi IPK itu bukan segalanya. Karena prestasi itu banyak banget jenisnya. Ada yang mungkin dia gak bisa di akademik, tapi dia organisasinya luar biasa, pinter banget mimpin orang-orang. Kemudian ada juga yang bakatnya itu di bidang seni, ada yang bakatnya di bidang lain, olahraga mungkin. Dan prestasi itu banyak banget jenisnya, dan Kemendikti atau Kementerian Pendidikan itu selalu mewadahi itu. Nah, IPK itu sebenarnya penting juga, tapi kita juga tidak boleh hanya fokus ke sana, karena sebenarnya mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang menciptakan karya yang berdampak. Jadi jangan hanya sekedar transkrip nilai, jadi berdampak itu penting banget.
5: Oke, baik teman Prodo, kita lanjut lagi, masih kita ngobrol seru lagi teman Prodo di sore ceria. Masih bersama Prodo 2 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat sore Indonesia.

0: lagi deh 10,9 Prodo Jambi bersama dengan Ingrid, Alia, Ajeng. Nah ini di segmen yang terakhir di Tampro Dua, kita di segmen 5 Tampro Dua di sore ceria hari ini. Kita sapa dulu selamat sore teman Prodo yang lagi nonton di live YouTube RR Jambi Net, dan juga buat teman Prodo yang lagi mendengarkan melalui 10,9 FM, aplikasi RR Digital, dan streaming rri.co.id. Sekarang Kak Arta lanjut lagi di Tampro Dua, obrolan yang segmen terakhir tapi semakin menarik. Nah Alia, Ingrid, Ajeng, dan Ingrid, Ajeng, Alia, yeah. Oke, okay. Nah kalian bertiga nih, sebelum aku ke segmen 5 nih, ada sedikit pertanyaan singkat, tapi pertanyaan pendek, tapi kalian jawab singkat ya. Nah, kenapa kalian melihat hal ini sebagai sesuatu yang penting?
1: Karena untuk menyelamatkan program ini dari kegagalan tata kelola.
0: Oke, terus dari pengalaman kalian selama riset, apa yang paling mengejutkan?
2: Yang paling mengejutkan pastinya tidak semua hal yang terjadi di lapangan itu seperti yang diberitakan teman-teman.
0: Oke, dan kalau dari perspektif nih, perspektif hukum, bagaimana Alia dan Ingrid?
3: Dari perspektif kami itu, yeah, program ini tuh kurang adanya terbuka, partisipatif masyarakatnya gitu.
2: Iya, kalau misalnya dari peraturannya itu sudah jelas, tetapi kurang dari partisipasi publiknya aja, Kak.
0: Oke, nah kalau dari perspektif manajemen nih, Ajeng melihatnya seperti apa?
1: Jadi dari manajemen itu harus memperbaiki lebih tata kelola program MBG ini, Kak.
0: Oke, nah apakah itu sudah menjadi terus ibarat itu temuan penelitian atau masih menjadi bagian dari yang sedang kalian analisis?
1: Jadi ini masih dalam proses analisis, Kak. Belum dalam penarikan kesimpulan.
0: Oke, apa yang bisa dipelajari anak muda dari situ?
2: Untuk yang dipelajari anak muda, seperti tadi pesan saya, jangan terlalu percaya dengan yang beredar di dunia maya, karena mereka di sana itu juga punya perasaan, punya apa aja, punya yang ingin mereka sampaikan juga. Benar. Ke masyarakat gitu, tidak semua yang sesuai yang diberita teman-teman.
0: Oke, kalau pendengar atau ibarat teman terbaik Pro 2 nih ingin ikut memahami isu ini, apa yang harus mereka perhatikan?
2: Kalau yang harus mereka perhatikan pastinya, yeah, seperti mahasiswa gini Kak, mulailah untuk baca-baca jurnal yang terbaru, artikel-artikel yang terbaru dan yang relevan ya teman-teman, jangan yang bisa untuk dimanipulasi gitu, yang terpercaya pas pokoknya.
0: Oke, baik. Nah, sekarang aku ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Nah, kalau tadi udah pertanyaan singkat terkait ibarat teman-teman Prodo udah semakin mengerti ya dengan penelitian kalian, riset kalian ini yang masih di dalam proses analisis ya. Kalau penelitian ini nantinya selesai, apa kontribusi atau manfaat yang paling kalian harapkan yang bisa diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait?
3: Oke, jadi kami berharap temuan riset kami itu jadi masukan yang objektif khususnya kepada pemerintah ya, agar pemerintah itu mulai itu memperbaiki celah-celah yang sudah kami analisis itu. Jadi sebelum ada masalah yang lebih besar gitu dari program ini, terus konflik sosial di masyarakat makin lebar gitu, jadi pemerintah harusnya lebih sigap dan cepat untuk mengatasi masalah ini.
0: Oke, terus apa yang kalian harapkan dari penelitian mahasiswa seperti ini? Apakah sekadar menjadi karya akademik atau bisa menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola ke depan?
2: Jadi di sini kami sangat berharap bahwa riset yang

0: Kami lakukan itu tidak hanya berakhir sebagai karya akademik, tetapi juga sebagai bentuk rekomendasi kami terhadap pemerintah untuk mulai mengevaluasi kebijakan yang ada melalui program MBG ini, seperti mulai dari pengawasan, mulai dari keterbukaan informasi publik, dan juga adanya tata kelola tadi seperti yang Ajeng sudah sampaikan di segmen-segmen sebelumnya, teman-teman. Tetapi di sini kami juga tetap bersifat realistis karena kami juga hanya mahasiswa. Di sini kami juga percaya bahwa sebenarnya karya akademik yang baik itu adalah bagian dari proses jangka panjang, tidak hanya sekedar proses jangka pendek gitu, Kak.
1: Oke, kalau boleh memilih nih, satu hal yang ingin kalian pelajari lebih dalam dari penelitian ini setelah PKM selesai, apa itu dan kenapa?
2: Oke, jadi yang pengen kami dalamin itu adalah ingin tahu bagaimana sih mekanisme proses audit dari pemerintah ke masyarakat tentang program MBG ini. Kemudian kami ingin tahu secara pengawasannya dari luar, dari dalam itu bagaimana pengawasan pemerintah terhadap program MBG ini. Begitu aja, Kak.
1: Oke, apa pesan kalian nih dari Ingrid, Alia, dan juga Ajeng untuk anak muda Jambi yang mungkin merasa isu kebijakan publik itu terlalu jauh dari kehidupan mereka?
3: Sesama anak muda gitu ya, kebijakan publik itu sebenarnya sangat dekat di kehidupan kita karena kita nggak bisa tutup mata telinga kita terkait persoalan yang terjadi gitu. Jadi kita harus banyak-banyak peka terhadap lingkungan sekitar kita dan ada tumbuhkan rasa peduli untuk masyarakat di sekitar kita gitu.
1: Oke, lanjut. Terakhir nih, masing-masing boleh untuk memberikan satu kalimat. Menurut saya menjadi mahasiswa hari ini berarti apa jawaban kalian? Nah itu dari Ajeng, Alia, kemudian Ingrid. Masing-masing memberikan satu kalimat. Menurut saya menjadi mahasiswa hari ini berarti bla bla bla bla bla bla. Silakan dari Ajeng dulu.
2: Oke, menurut saya menjadi mahasiswa hari ini harus kritis dan juga harus solutif. Jangan hanya jadi penonton, tetapi jadilah pelaku perubahan.
0: Oke, baik. Untuk Alia sendiri, menurut saya menjadi mahasiswa hari ini berarti berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap normal di masyarakat dan juga berani untuk mempertanyakan hal-hal yang dirasa aneh. Seperti pedoman hidup saya sendiri itu either increase your sacrifice or reduce your desire. Ketika kalian ingin memiliki lompatan yang jauh, kalian harus berkorban untuk mendapatkannya.
3: Oke, jadi kalau menurut saya menjadi mahasiswa hari ini itu artinya berani untuk memanfaatkan ruang dan kesempatan yang ada untuk terus belajar dan berproses untuk kedepannya gitu.
1: Oke, teman Pro 2 gak berasa banget teman terbaik Pro 2 Jambi. Satu jam di sore ceria, dabar-dabar penuh dengan cerita, inspirasi, dan energi positif. Terima kasih untuk Ajeng Hairun Naswa. Terima kasih buat Alia Ramadhani Mandagi, juga Ingrid Urbaningrum, tiga mahasiswa Universitas Jambi yang berhasil lolos pendanaan nasional PKM Riset Sosial Humaniora 2026.
4: MBGers, dari temuan menuju perubahan.
1: Oke, proses ini membuktikan bahwa ide keberanian, meneliti, dan semangat anak muda bisa menjadi anak nama Jambi itu, nama Jambi semakin bersinar, dan nama Jambi semakin luar biasa di tingkat nasional. Semoga riset ini lancar ya, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan tentunya menjadi langkah awal untuk prestasi-prestasi berikutnya. Untuk sore ceria, bersama saya Artas Tangga, tetap semangat, terus berkarya, dan jangan takut punya mimpi besar. Selamat sore dan tetap bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Bye bye.
5: Sore ceria.
6: Sore ceria.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

0: setahun ada deh.
1: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
0: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
1: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
0: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
1: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
0: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
1: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
0: Terus aku makan apa nih?
1: Kan bisa makan yang lain, bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
0: Ya udah deh, aku pesen

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Sebaiknya kamu tahu.
2: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
1: Sebaiknya kamu tahu. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 Event.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadan il wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk sejenak menghentikan segala aktivitas untuk melaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jenny, ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: banyaknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
1: kasus ini sekolahnya. Sejumlah pihak
2: bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
3: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sok, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang, selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sok?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Langit Sore dengan singlenya Rumit udah kali dengarkan dari 90,9 Pro 2 Jambi. Baik, teman Pro 2 Jambi, untuk sore ceria tadi teman Pro 2 sudah bergabung dengan beberapa tiga orang ya, teman Pro dan anak-anak dari mahasiswa Universitas Jambi yang sudah berbagi informasi, inspirasi dari mereka untuk berprestasi selalu, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk sore ceria kita sudah di penghujung waktu. Sesaat lagi tepat di formasi 20 jaga malam, teman Pro 2, formasi 20 Kesia Barat. Nanti ada untuk KF kan yang bakal temani kalian di formasi 20 Kesia Barat di Pro 2 Jambi. Selamat malam teman Pro 2, tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama riu.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok.
1: Hah?
0: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmer, asisten profesor kedokteran dari Lancashire Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id.

masih di Jaga Malam nih teman Pro 2 di jam 20.16 waktu Indonesia Barat di malam hari ini ya. Masih kabut gak nih teman Pro 2? Masih dong. Kota Jambi belum diguyur hujan ya teman Pro 2. Dan juga nih di Kerinci katanya teman Pro 2 hari ini, bukan katanya sih, aku lihat ya ada video yang terpercaya sih, memang ada keluarga di sana ya, memang di Kerinci, khusus di Kerinci itu udah diguyur hujan teman Pro 2 lebat ya, dengan intensitas lebat. Tapi untuk Kota Jambi belum nih teman Pro 2. Nah, mengenal komunitas solidaritas bencana. Sekarang banyak bencana ya teman Pro 2 di NTT. Di NTT itu ada gempa. Kita doain deh teman Pro 2 untuk saudara-saudara kita ya. Dan juga di Kalimantan itu ada kebakaran, dan di Jambi itu juga kebakaran teman Pro 2. Kita berdoa ya, semoga kita semuanya nggak kenapa-napa, sehat walafiat. Terus juga Kota Jambi dan kalau bisa banyak ya seluruhnya deh Indonesia ini diguyur hujan kembali itu, walaupun bergantian gitu ya, ya untuk ngurangin dampak dari asap ini. Karena Kota Jambi nih yang paling terdampak teman Pro 2, 200 ISPU ya, ISPA ya apa betul, ISPU teman Pro 2, 200 lebih ya kalau kita lihat dari aplikasinya tuh teman Pro 2. Oke, coba deh teman-teman bayangin ya, ketika jadi terjadi bencana, misalnya aja kebakaran, banjir, khususnya kebakaran hutan ya, terus tanah longsor atau gempa, ini sekarang ini yang lagi terjadi ya di mana, di daerah kita, tempat kita tinggal tuh teman Pro 2. Biasanya ya, yang kita lihat tuh bukan cuma petugas yang turun ke lapangan teman Pro 2. Ada juga nih masyarakat yang bisa, yang ikut bergerak ya. Nah, dari sini nih kita mengenal yang namanya komunitas solidaritas bencana teman Pro 2. Sederhananya ya, komunitas solidaritas bencana itu adalah kelompok orang yang punya kepedulian untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana maupun setelah bencana terjadi, teman Pro 2. Bentuk bantuannya juga selalu enggak selalu berupa uang ya. Ada yang ngumpulin pakaian layak pakai, makanan, air minum, obat-obatan, atau kebutuhan bayi, itu juga ada tuh. Ada yang bantu memasak untuk korban bencana kayak di daerah Minang ya, di Padang. Itu kemarin mereka mengirim banyak banget tuh apa namanya rendang. Karena kenapa rendang? Karena rendang itu bisa tahan berbulan-bulan ya. Makanya tuh dikirim tuh. Nah, ada juga yang langsung memberikan rumah membersihkan rumah warga setelah banjir. Bahkan ada juga yang membantu menyebarkan informasi penting melalui media sosial. Jadi teman Pro 2, solidaritas itu sebenarnya bukan soal siapa sih yang paling banyak memberi, tapi siapa yang mau bergerak ketika orang lain sedang membutuhkan. Dan buat anak muda nih sekarang ya, sebenarnya teman Pro 2, keterlibatan dalam komunitas seperti ini itu juga bisa menjadi sesuatu yang positif. Kita bisa belajar kerjasama, komunikasi, kepedulian sosial, sekaligus ya belajar gimana sih ngadapin situasi darurat dengan lebih bijak. Tapi ada satu hal yang penting nih teman Pro 2. Ketika terjadi bencana, semangat membantu memang luar biasa. Namun jangan sampai niat baik itu justru membuat kita ikut berada dalam bahaya. Kalau mau jadi relawan, pastikan bergabung dengan komunitas atau lembaga yang jelas. Ikuti arahan petugas, dan jangan nih menyebarkan informasi bencana yang belum terverifikasi. Karena ya, dalam situasi bencana, membantu itu bukan soal turun ke lokasi, membagikan informasi yang benar, menggalang bantuan dengan cara yang aman, atau sekedar mengingatkan orang lain untuk waspada, itu juga merupakan bentuk solidaritas. Jadi teman-teman Pro 2 ya, kalau selama ini kita berpikir saya cuma satu orang, itu memang bisa melakukan apa gitu ya? Jawabannya bisa, walaupun kamu satu orang, dua orang. Karena satu orang peduli itu bisa ngajak satu orang lainnya, dua menjadi lima, lima menjadi sepuluh, dan akhirnya terbentuk kekuatan besar untuk bantu mereka yang sedang menghadapi bencana. Itulah kekuatan komunitas ya, bergerak bersama, saling bantu, hadir ketika dibutuhkan untuk teman Pro 2.

masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: saatnya kamu tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100.000 ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4.000 ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan, jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh, see you ya.
2: Korban korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Tindakan prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disampaikan?

saya bukan relawan profesional, jadi ya saya nggak mungkin bisa ikut gitu. Padahal sebenarnya nggak selalu gitu tuh teman berdua. Setiap orang tuh punya kemampuan masing-masing. Ada yang punya kemampuan memasak, bisa membantu menyediakan makanan. Ada yang punya kendaraan, bisa bantu distribusi bantuan kalau misalnya memang aman dan dibutuhkan. Ada yang pandai mengelola media sosial, bisa bantu menyebarkan informasi resmi. Ada yang punya kemampuan medis atau pertolongan pertama, bisa bantu sesuai kompetensinya. Ada yang pandai ngajar, bisa dampingi anak-anak di tempat pengungsian juga tuh teman pro 2. Bahkan ada yang hanya bisa memberikan waktu dan tenaga, itu pun udah sangat berarti ya. Jadi teman-teman jangan merasa kontribusi kecil ya. Dalam sebuah komunitas yang penting tuh bukan hanya satu orang yang hebat, tetapi banyak orang yang mau bekerja sama tuh. Dan untuk kegiatan komunitas solidaritas bencana, yaitu pelangganan bantuan, pengumpulan kebutuhan pokok, distribusi bantuan, membersihkan lingkungan, dan edukasi kebencanaan. Kenapa nih komunitas solidaritas bencana penting? Karena ya, partisipasi masyarakat tuh menjadi bagian penting nih dalam membangun ketergantungan bersama. Komunitas tuh bisa jadi jembatan antara masyarakat yang pengen, apa namanya, yang ingin membantu dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Misalnya ada orang yang pengen nyumbangkan makanan, tapi nggak tahu nih harus disalurkan kemana gitu ya. Kita kan bingung ya kalau ke NTT itu kemana gitu. Nah, komunitas yang terpercaya itu bisa bantu mengarahkan. Begitu juga ketika masyarakat membutuhkan informasi, komunitas itu dapat bantu menyebarkan informasi yang berasal dari sumber resmi itu teman Pro 2. Jadi komunitas itu bukan mengganti peran pemerintah atau petugas ya. Mereka malah pemerintah tuh yang harus lebih gercep daripada komunitas sebenarnya teman Pro 2. Cuman kan ya mau gimana lagi ya. Ikut perkuatkan upaya penanganan bencana melalui peran masyarakat

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pergi dari sini.
1: Iyalah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
0: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, Kak Iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Masih bersama kami di Jaga Malam nih teman Pro 2. Dalam sebuah pertemanan ya, kepercayaan tuh jadi salah satu hal yang paling penting banget. Pernah gak sih kamu punya teman yang kalau kamu ngomong A, B, C, terus dia gak pernah bilang ke siapapun gitu. Itu yang dinamain kepercayaan ya. Pandai jaga rahasia. A, B, C, D sampai Z-nya itu tentang diri kamu sendiri, bukan orang lain tentunya ya. Kayak misalnya nih, kamu lagi curhat gitu teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 memiliki kesahabatan ya, yang memiliki sahabat yang bisa mendengarkan cerita tanpa menyebarkan kepada orang lain, itu tentu membuat kita merasa lebih aman untuk terbuka. Gak semua orang nih memiliki kemampuan untuk menyimpan cerita pribadi dengan baik, tetapi ya beberapa zodiak itu dikenal nih lebih berhati-hati dalam mengungkapkan informasi tentang dirinya maupun orang lain. Di sini teman Pro 2, ada beberapa zodiak yang dikenal sangat pandai banget jaga rahasia dan masing-masing memiliki alasan tersendiri nih dalam jaga informasi pribadi. Yang pertama itu Scorpio. Dikenal sebagai salah satu zodiak yang paling pandai nyimpan rahasia, zodiak ini sangat jaga privasi dan gak sembarangan membagikan cerita pribadi kepada orang lain. Zodiak berlambang kalajengking tersebut ya, itu cenderung selektif banget dalam menentukan orang yang benar-benar bisa dipercaya. Bahkan ya mereka tuh memiliki intuisi yang kuat, sehingga tuh mereka mampu membaca situasi dan memahami kapan nih sebaiknya berbicara atau memilih diam. Karakter tersebut itu membuat Scorpio berpotensi menjadi sahabat yang bisa diandalkan. Ketika ada percaya dengan seseorang, Scorpio itu cenderung menjaga cerita tersebut dengan erat banget teman Pro 2, karena ya mereka tahu ini sahabatnya gitu ya, bukan musuhnya. Tapi teman Pro 2, enggaknya ini nih zodiak yang pandai banget jaga rahasia dan bisa kamu jadiin sahabat ya, masih banyak. Masih di sini ada 5 zodiak. Stay Pro 2 FM.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,1 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai lebih dari 70 miliar rupiah, di mana nilai tersebut naik 10,1% dari hasil ekspor tahun 2018. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, ranjungan, serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari. Banyaknya hasil produksi perikanan di Indonesia perlu dipertahankan dan dijaga. Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa itu cinta. Terima kasih.
1: Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh ngintip sedikit nggak sih, Kak?
0: Boleh aja. Asal ditukar dengan satu benda yang punya memori baik bagi kamu. Setiap Rabu sore,

0: dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

masih bersama kami di Jaga Malam ya. Nah, teman pro 2 masih dengan zodiak ya. Yang kedua ini Capricorn. Ia memiliki sifat disiplin dan penuh pertimbangan, termasuk nih ketika berhubungan dengan informasi pribadi. Hal menarik itu adalah Capricorn gak terbiasa menceritakan semua hal tentang kehidupan kepada orang lain. Bahkan ya, sangat berhati-hati nih dalam nentuin siapa yang benar-benar layak mendapatkan kepercayaan. Sikap penuh pertimbangan ini itu membuat Capricorn itu cukup dapat dipercaya ketika seseorang nitipkan sebuah rahasia. Dan Capricorn itu memahami bahwa ya, tidak semua hal itu perlu diketahui orang lain. Bagi Capricorn, menjaga privasi itu juga merupakan bagian dari menjaga hubungan dan reputasi seseorang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

yang terakhir nih ada Pisces ya. Pisces ini tuh memiliki dunia emosi yang dalam dan cenderung menyimpan banyak hal di dalam dirinya. Sifatnya tuh sangat sensitif ya, dan penuh empati, sehingga cukup berhati-hati nih ketika memperlihatkan sisi rentan kepada orang lain. Pisces itu juga terkenal memiliki memilih menyimpan masalah sendiri karena nggak ingin membebani orang lain. Sifat tersebut membuat zodiak ini tuh dapat menjadi teman yang memahami pentingnya privasi. Dan zodiak ini tahu nih gimana rasanya memiliki sesuatu yang nggak mudah diceritakan kepada orang lain. Karena itu ya, ketika seorang teman mempercayakan cerita pribadi, zodiak ini tuh cenderung menghargai kepercayaan tersebut tuh, teman pro 2.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pun. Aku adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Beresonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misteri.

adalah yang kau butuhkan, seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahbiskan bahwa

adalah kau yang dilumat waktu, yang bergerak lurus ke depan. Waktu yang tak mengenal apa dan siapa, yang lambat maka

namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah kita yang senantiasa memaknai setiap derap langkah waktu yang teratur melintas menuju hitahnya. Aku adalah kau yang sejatinya tunduk pada harmoni. Mengakui bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang luhur

adalah kau yang mula dengan lahir, yang usai dengan mati.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam? Pernah nggak teman Pro 2 tiba-tiba kamu teringat seseorang yang udah lama nggak berkomunikasi dengan kamu? Teman gitu ya, sahabat. Nah, uniknya ada kepercayaan spiritual yang menganggap beberapa kejadian kecil dalam keseharian sebagai tanda bahwa seseorang sedang memikirkan atau merindukan kamu. Ya, walaupun nggak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Hal-hal seperti ini itu memang menarik untuk direnungkan sebagai bagian dari pengalaman emosional nih teman Pro 2. Di sini ada hal yang mungkin kamu rasakan saat seseorang sedang memikirkan kamu. Yang pertama, itu tiba-tiba memimpikan seseorang. Sebenarnya kita anggap aja mitosnya ya. Nah, mitosnya teman Pro 2, ada beberapa hal yang mungkin kamu rasakan saat seseorang tuh sedang memikirkan kamu nih. Salah satu hal yang dipercaya menjadi tanda seseorang sedang memikirkan kamu itu adalah ketika sosoknya tiba-tiba muncul ya. Apalagi jika sebelumnya kamu udah lama nggak memikirkannya atau bahkan nggak berkomunikasi dengan dia. Nah, dalam alam bawah sadar itu dianggap sebagai salah satu cara alam bawah sadar menyampaikan pesan emosional. Alam bawah sadar tentang seseorang itu juga bisa terasa begitu nyata hingga terbawa sampai kamu bangun tuh. Ada perasaan hangat, rindu, atau bahkan bingung yang muncul setelahnya. Secara psikologis, ini tuh memang dapat berkaitan dengan ingatan dan emosi yang tersimpan dalam pikiran. Kalau hal ini terjadi, teman Pro 2 nggak perlu terburu-buru menganggapnya sebagai petanda pasti ya. Kamu bisa menjadikannya kesempatan untuk memahami perasaan sendiri terhadap orang lain. Bisa jadi bukan dia yang sedang ngirim pesan, melainkan ya memang kamu punya salah sama dia gitu yang mungkin membuat kamu ingat. Kamu mungkin gimana gitu ya, memang ada hal yang gak bisa diselesaikan gitu ya, dan lain-lain. Yang mungkin ya mereka sedang mengingat sebuah cerita yang belum sepenuhnya selesai itu teman Pro 2. Tapi gak hanya ini, masih ada ya, stay Pro 2 FM.

teman pro 2 FM tiba-tiba pengen berada di suatu masa gitu ya. Kayak misalnya mengulang kembali masa kecil. Nah, sering melihat angka yang berulang. Terus tiba-tiba semua hal mengingatkanmu padanya. Kayak misalnya kisah kamu di waktu kecil manjat pohon atau waktu kecil main-mainan rumah-rumahan. Nah, itu tandanya teman pro 2. Mungkin ya kamu ada kenangan indah sama dia. Terus kamu udah jarang nih berinteraksi sama orang yang mikirin kamu pikirkan gitu ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tuh ya memang pengen tuh teman pro 2 kamu menjalani silaturahmi lagi sama dia tuh. Jadi ya persahabatan dan pertemanan itu bakal tetap terjaga silaturahminya sampai ya kamu dewasa atau tua nanti tuh teman pro 2. Nah, buat teman pro 2 jangan kemana-mana nih. Hal yang mungkin kamu rasakan saat seseorang sedang memikirkan kamu itu tuh bisa jadi ya yang aku bilangin tadi. Buat kamu nanti ada jazz musik yang bakal nemenin sampai jam 24 ya atau 00 waktu Indonesia Barat.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah, bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hey, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.
2: Floss, I'm a boss, I should be from Boston, Sam Floss.
3: I'm Floss, Sam Boss, I'm Boston.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3.

Teman Produa apa musuh sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Produa FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi. Ya, Jambi.

pagi teman Produa di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Produa FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Teman Produa, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda. Selamat pagi teman Pro 2.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Spira Kalbi.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Misabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspirakal.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspirakal.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Ya, teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini, hari Rabu 26 Agustus 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, masih bareng Mulan yang bakal nemenin kamu di Sepada sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya, teman Pro 2 ya. Sebelum itu, kami bakal memberikan informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama, yaitu kualitas udara yang memburuk membuat Pemkot Jambi siapkan opsi belajar daring. Pemerintah Kota Jambi bersiap mengambil langkah tegas jika paparan kabut asap kian memprihatinkan. Evaluasi kualitas udara dilakukan saban hari guna menentukan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah. Wali Kota Jambi Maulana menjelaskan bahwa skema penyesuaian sekolah bakal mengacu langsung pada tren indeks standar pencemar udara ataupun ISPU. Jika angka ISPU berada di rentang 100 hingga 200, siswa jenjang PAUD, TK serta SD kelas 1 dan 2 akan langsung dirumahkan, di mana kebijakan serupa berlaku bagi murid kelas tinggi yang mengidap riwayat gangguan pernapasan. Namun bila pekatnya asap membuat ISPU menembus angka 200, Pemkot Jambi bakal meliburkan total seluruh jenjang sekolah tanpa terkecuali. Maulana menekankan bahwa aturan ini bersifat fleksibel dan dievaluasi ketat setiap 3 hari sekali. Selama KBM tatap muka masih berjalan, sekolah diinstruksikan menyetop seluruh kegiatan di luar ruangan. Para murid juga diwajibkan menggunakan masker demi menekan resiko kesehatan akibat polusi udara yang masih tak menentu. Ya teman Pro 2, pemerintah Kota Jambi resmi mengaktifkan status siaga darurat menyusul memburuknya indeks standar pencemar udara ataupun ISPU dalam beberapa hari terakhir. Di mana langkah ini diambil lantaran pasokan asap dari wilayah sekitar terus memapar kawasan perkotaan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengungkapkan bahwa minimnya kawasan hutan di Kota Jambi tidak otomatis membuat wilayah ini aman dari ancaman kabut asap. Sepanjang Januari hingga 24 Agustus 2026, BPBD mencatat 41 kejadian kebakaran lahan di Kota Jambi dengan total luas terdampak sekitar 35.900 meter persegi. Menurut Doni, luasan tersebut relatif kecil dan bukan pemicu utama pekatnya polusi. Sebaliknya, ancaman terbesar justru datang dari lonjakan hotspot di tingkat provinsi yang telah menembus angka 432 titik harian. Dengan akumulasi mencapai 3.359 titik sejak awal tahun. Status siaga darurat ini diaktifkan agar seluruh personil dan peralatan siap merespon jika kualitas udara sewaktu-waktu kian memburuk. Dan untuk informasi terakhir di pagi hari ini, teman Pro 2, yaitu Gubernur Jambi Al Haris turun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla di Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun pada Selasa kemarin 25 Agustus 2026. Al Haris datang untuk memastikan proses pemadaman dan penanganan karhutla berjalan maksimal. Ia bahkan ikut turun memadamkan api bersama Bupati Sarolangun, Wakil Bupati Sarolangun, Ketua DPRD Sarolangun, Kapolres Sarolangun dan Dim 042 Sarko dan petugas di lapangan. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan proses pendinginan, di mana kondisi ini menjadi perhatian karena lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut yang berpotensi kembali terbakar jika bara api masih tersisa di dalam tanah. Di sela-sela penanganan, Al Haris langsung menghubungi Satgas Udara untuk meminta dukungan waterbombing. Pesawat tersebut dibutuhkan untuk membantu proses pendinginan di titik-titik yang masih berpotensi memunculkan api. Menurut Al Haris, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama, di mana sejumlah unsur telah diterjunkan ke lokasi, mulai dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, BPBD, TNI, Polri, hingga unsur pemerintah daerah. Gubernur menjelaskan kebakaran telah terjadi sejak sehari sebelum dan melanda sejumlah lahan masyarakat. Karena berada di kawasan gambut, proses

Pemadaman tidak bisa dilakukan secara cepat dan membutuhkan pendinginan secara menyeluruh. Al-Haris juga meminta seluruh petugas tetap siaga setelah api berhasil dipadamkan. Menurutnya, keselamatan dan kesehatan petugas harus menjadi perhatian selama proses penanganan karhutla. Al-Haris terus mengajak masyarakat ikut membantu mencegah meluasnya karhutla. Ia berharap dengan kekuatan tim yang solid, api di Lubuk Kepayang dapat segera benar-benar padam dan tidak kembali muncul. Karena selain meninjau langsung penanganan karhutla, Al-Haris juga memberikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak kebakaran di sekitar lokasi. Teman Pro 2, itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Kapan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.

0: menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi

0: tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanas waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.